Sama-sama Mbak Warid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alarmnya muncul Mbak Warid. Kayaknya ada orang beli tuh. Yaudah ya, cukup Sobat Stara. Saking banyaknya nih sampai-sampai yang yang desel tuh anget ya. Makasih buat Bapak Yunora, Bunda Arvito, Mas Andi, Mbak Yaya, Maufian, Umi Hanif, ada juga siapa tadi ya yang desel-desel juga ya. Makasih banyak ya. Oke, dari Duren di Ambal, waalaikumsalam, selamat pagi. Duren di Ambal hadir, mau kirim-kirim salam katanya buat Mbak Cindy, Omar Rizky, Bundanya Salis, Bunda Emi, Bunda Sakinah, Mama Azril, Putri Selatan, Umi Hanif, Bu Saminten, ada Mama Cindy, kalau Mama Cindy-nya dua ya. Putri Ragil, Bu Kumis, Bu Rosita, Bu Yati, Bu Heni, Bu Aida, Bunda Triwulandari, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Sutar, Pak Inora, Mi Irfan, Neng Apri, Bunda Titin, Mbak Putri. Makasih sudah dibaca Mbak Nia, tetap semangat sih ya. Makasih juga buat Duren di Ambal. Ya, selamat pagi buat Pak Aji Japlin ya, masih monitor, oke. Ya udah, cukup ya buat Sobat Stara. Makasih yang udah desel-desel, semoga hari ini lancar aktivitas kita dan juga berkah selalu ya, rezeki yang kita dapat, betul ya, biar tambah berkah juga rezekinya ya, harus dipakai juga untuk kesehatan tubuh kita ya. Rezekinya banyak tapi badan tubuh atau bahkan penglihatannya sering terganggu dan gak pernah diobatin, diatasin. Padahal nih setiap pagi udah ngingetin ya, harus selalu jaga kesehatan penglihatan. Coba ya dengan rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, Vitama juga sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran ya. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A. Jadi banyak banget ya. Oh, bagus banget untuk kesehatan mata Anda. Jadi yang ada masalah mata rabun jauh, rabun dekat, ada mata minus, silinder, glaukoma, makula dini, dan berbagai masalah mata lainnya ya, beli aja di apotek dan agen resmi kami. Untuk masalah harga tergantung dengan kemasan ya. Tapi kalau Vitama tuh kemasannya cuma satu ya, satu botol tuh isinya berapa banyak? Ya, 50 kapsul. Harganya mulai dari Rp150.000. Nanti juga bakal dapat bonusnya obat tetes Vimata. Jadi vitaminnya diminum, Vimatanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Sehatkan penglihatan, cerahkan pandangan bareng Vitama. Yuk, kita lanjut lagu berikutnya. Ada Bermimpi dari Best Champ.

0: Assalamualaikum Pak Kacik.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Gih Pak Kacik.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Kacik. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Oli sama Morris pagi ini. Hai. Selamat pagi buat semua yang lagi monit-monit. Yuk lanjut sesi Pon Live kedua. Barangkali ada yang mau naik atau enggak, yang tadi belum kebagian mau desel, boleh ya. Bisa di 085186069984, 085186069984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Morris.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Olise Morris, selamat pagi Mania cantik.
0: Hai, Wafian, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, aku sehat Mania, baik, juga masih semangat. Mania juga ya sehat selalu.
0: Sehat dong, iya sama. Iya tadi udah desel-desel ya, kebagi aja sesi 2.
1: Gak apa-apa, masih gak beruntung apa-apa ya,
0: lumayan masih beruntung gak sih?
1: Ada iya waktu. Daripada yang gak beruntung kadang di belakang geruntel Bania ya, ada kah? Yang marah juga katanya.
0: Iya sudah biasa, aduh emang kan rezeki-rezeki
1: iya,
0: ya.
1: Kita kan itu untungan Bania, iya, kita kan untungan. Kalau yang belum beruntung gak bisa itu jangan marah, jangan sewot, apalagi ngambek gitu loh.
0: Ngambek siapa yang bujukin, gak ada yang bujukin, biarin.
1: Ya iya kan untung-untungan, alhamdulillah kita beruntung. Coba
0: iya,
1: lagi kalau belum beruntung.
0: Coba lagi hari berikutnya, nanti acara berikutnya masih banyak, tenang aja.
1: Iya.
0: Betul.
1: Aku mau gak kebiasaan lagu lah ya ini. Hari
0: iya,
1: ini udah penuh. Yang mau dinaikin apa Mbak Nia?
0: Kayaknya setiap hari penuh ya lagunya. Ada di balik cahaya ada dia, Melodi Memori di sini di batas kota ini sama Jingga tentang aku.
1: Di sini di batas kota ini aja deh.
0: Oke, ini punya Mbah Warid ya, Nia naikin.
1: Aku salam-salam dikit nih ya, beberapa hari enggak monitor.
0: Silakan Afian.
1: Buat

0: Farid, Mbak Yaya, Umi Hanif, Inai, Cili juga, buat Mama Naomi, Mama Ashraf, terus buat Bapak Naura. Kayaknya belum naik ke Bapak Naura ya?
1: Belum, udah desel-desel tapi gak bisa.
0: Oh, Bapak Naura selamat pagi, terus buat Om Gendro juga yang lama juga gak ada kedengeran, terus buat Pak Paryono, Pak Yono, Bu Yati, Besaminten, sehat Bu semuanya, buat apalagi ya, masih penuh Mas Habib Jambi juga, pokoknya buat semuanya aja yang gak bisa disebut satu-satu lah, banyak banget, pokoknya yang gak dicawel ya maaf, yang selalu cawel aku juga makasih, buat Mbak Putri juga membaka aku selamat pagi. Buat kita semua pokoknya sehat selalu, semangat selalu, bahagia selalu. Buat Mbak Nia juga sehat selalu, semangat
1: Amin.
0: Selalu.
1: Amin, makasih. Puluh
0: barokah pokoknya. Ditunggu lagunya, terima kasih banget waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Fian cantik. Lanjut, satu pendapat lagi. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Oldie Semoris.
2: Waalaikumsalam, pagi cantik.
1: Wih, orang Bulpa, selamat pagi, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah, mandan kademen.
1: Iya, hawanya dingin ya, padahal udah mau cerah nih.
2: Di situ hujan gak semalam? Di sini agak
1: gerimis kayaknya. Semalam kayaknya hujan. Tuh, waktu Nia turun kemarin tuh pulang langsung deres, bers gitu.
2: Mantos, nyorong langsung bilang.
1: Iya. Ini lagunya udah penuh Ibu, mau ikut aja atau mau naikin
2: aku? Apa dong yang mau naikin?
1: Ada di batas, di sini di batas kota ini, di balik cahaya ada dia, Melodi Memori sama Jingga tentang aku.
2: Iya Mbak Warit, nanti dulu ya, ini aku cawel lah.
1: Iya nanti dicawel dulu ya, ini. Mau naikin lagu yang mana?
2: Yang itu aja deh, Mavian tadi apa?
1: Oh, di sini di batas kota ini. Oke. Okay.
2: Aku naikin itu aja deh. Hai Mavi. Kangen lama enggak ketemu. Terus yang naik siapa aja tadi?
1: Yang naik tadi ada Mbak Warit, ada Mas Andre, Mbak Cindy sama Mbak Iyaya.
2: Nah, kan kulon kali semoga aku dicawel mbora kayaklah.
1: Orang gatek nama ya.
2: Mbak Iya, iya. Pokoknya salam fotokopi sini masuk aja ya.
1: Oke, siap.
2: Buat Mbak Nia, cantik, imut, sehat, panjang umur. Sukses, oke?
1: Okay? Amin.
2: Ditunggu lagu nih, aku mau sarapan.
1: Iya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Sakinah. Cukup dulu ya sobat Sara, karena apa? Karena ya ada SMS, WhatsApp yang belum dia baca ya. Monitor ya, makasih buat Kang Arif udah monitor ya sama Mbak Husnul ya. Ada Mbak Isna ya, hadir nih Mbak Nia, katanya minta request lagunya Tiada Yang Lain. Salamnya buat Mama Titin, Mama Asraf, Mama Dwi, ada Mama Naomi, Mama Bulan, Bu Yati, dan buat semuanya mat pagi. Buat kakaknya mat tugas, semoga sehat selalu, amin. Makasih buat Mbak Isna di Rantai Pingin Bulu Pesantren. Terus ada bapaknya Naura nih, pesan suara ya, boleh nih ya putar pesan suaranya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi cantik. Selamat pagi Mbak Nia, selamat pagi Old Memory, apa kabar? Pagi
1: baik,
3: ini aku
1: sehat.
3: Lagunya ikut aja. Dan salam-salamnya buat Mbak Sri Diperwarjo, ada Mr. Keling, Pak Pariyono Wonosobo, ada Kang Kendro, ada Pak Selamat, ada Mas Haris Sangubanyu, ada Mas Andi Kepil Wonosobo, dan fotokopi yang udah pada masuk tadi pagi. Dan buat warga Wilokaten tentunya yang lagi dengerin banyak siaran di Oldies Memory, ada Pulik Nur, ada Pak Sumarno, ada Pak Pariyati, dan semuanya tentunya yang lagi dengerin Oldies Memory. Buat Mbak Nia, selamat tugas sampai pulang nanti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat bapaknya Naura ya. Semangat hari ini bapaknya Naura. Oke deh, yuk Cukup dulu Sobat Setara. Yang pagi ini lagi-lagi pengen yang seger ya, katanya lagi kedinginan tuh. Iya, minum teh moro dulu. Teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Beli aja teh moro di apotek dan agen-agen resmi kami ya. Jadi gak usah khawatir, 15 ribu aja udah bisa coba dan rasakan hasil dari teh moro. Masya Allah, mantep banget deh. Oh iya, yang ada di SMS, selamat pagi buat Bunda Titin Wardani yang udah absen sama ada Mas Jihan di Kebumen. Nanti lanjut bareng acara berikutnya aja ya. Oke nih, puterin lagi deh, ada Tommy J Pisa ya, di sini di batas kota ini. Stay tune bersama Nia di All These Memories.

0: pertama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara berikutnya yuk. Ada acara apa tuh? Ya masih nanti bareng Nia sampai jam 10 ada acara DTL ya, Dangdut Tegalawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

Selamat pagi jelang siang Sobat Star FM Kebumen. Asik. Goyang hoba bareng pagi ini. Yuk lemasin badan, gerakin badan bareng DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus bersama dia sampai jam 10 nanti bareng DTL. Insya Allah yang udah ikutan gabung juga banyak ya. Yang belum gabung silakan juga masih nih ya, tunggu gabungnya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ya, pokoknya pagi hari ini jangan lupa DTL juga masih bersama Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Otipus, dan Teh Moro ya. Teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Yuk, stay tune dan kita goyang bareng deh ya. Pokoknya kalau DTL tuh nih puternya tuh lagu-lagu koplo ya, jadi koleksi coveran terbaru gitu ya, bukan yang ori ya, bukan yang dangdut lawas juga. Mau request dangdut lawas boleh, tapi nanti nih kasih coverannya gitu ya. Oke, ini mau lanjut deh, ada lagu berikutnya dulu yuk bergabung. Ngapain ikutan gabung, masih ditunggu nih ya puterin. Ada Tambal Ban, jangan kemana-mana, stay tune bareng nih ya di Dangdut Tugelawet ya, dangdutnya asyik banget.

0: efek kapal lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah, itu dia, mah. Main tuduh aja.
0: Ya, maaf, Pak. Nggak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah, papa mandi, terus makan. Habis itu, tuh, utamanya diminum. Terus, mie matanya.

0: Dan V mata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pa. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur 1 lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama Mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di salah satu rumah pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, boleh diperkenalkan namanya, Bapak?
5: Nama saya Kusworo.
4: Ya, alamat mana, Bapak?
5: Alamat Cigaru, Cibenyi, RT2, RW4.
4: Iya, Bapak. Ini saya dengar-dengar Bapak punya keluhan penyakit mata ya, Bapak?
5: Iya, ada. Sudah lama ini, sudah hampir 5 bulan lah.
4: Iya, dan saya juga dengar Bapak pernah beli Vitama di apotek ya, Bapak? Ya, untuk gejala awalnya gimana, Bapak?
5: Gejala awalnya saya kena sambar mata, terus saya kucek-kucek.
4: Iya.
5: Terus kucek-kucek, terus saya mata jadi gak kelihatan. Oh. Hitam-hitam semua jadi.
4: Hitam-hitam ya.
5: Gak kelihatan, ini lahir gak kelihatan. Burang terus saya ke rumah sakit. Rumah sakit, katanya dirujuk ke Jogja.
4: Dan setelah mengonsumsi Vitama bagaimana, Bapak?
5: Ya, saya mungkin ya, alhamdulillah setelah menggunakan Vitama, mata saya berangsur membaik. Buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti saya, jangan lupa beli Vitama.
4: Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwogadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

cinta dan air mata ya. Iya, ada cinta pasti ada air mata juga yang menetes ya. Kenapa Mbak Nia? Ya kadang tuh saking bahagianya bersama pasangan, kadang juga saking cintanya, saking sedihnya ditinggal, saking rindunya, pokoknya campur aduk ya rasanya ya. Betul ya. Oh ya, udah pernah rasain pasti tahu deh ya. Tapi Mbak Nia, aku nangisnya bukan karena cinta.

Karena apa? Karena ini perutnya sakit, perih banget ya, seharian semalaman gak bisa tidur, hanya ya gelintang dintung sana sini ya. Iya. Nah, jangan-jangan nih asam lambung habis kumat ya. Kemarin habis makan seblak ya, kepedesan, atau habis makan sambel ya. Seharusnya tuh kita tahu takaran diri kita sendiri ya, Sobat Setara. Jadi gak ada tuh yang namanya kumat-kumat lagi asam lambungnya. Ya banyak dikira udah gak pedes, tapi ternyata masih aja kambuh ya. Emang sih gak ada yang tahu ya. Ya udah Sobat Setara, mending coba yuk ikhtiarkan rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ketop, yang sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Pokoknya Habutop aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan ya satu-satunya herbal alami yang tidak mengandung efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi tunggu apa lagi, yuk coba dan minum ya. Belinya di apotik dan di agen-agen resmi kami. Betul, bagus banget nih Habutop untuk daya tahan tubuh Anda. Jadi yang sering merasa daya tahan tubuhnya ya sering meriang, gampang sakit, gampang masuk angin, barangkali juga gampang tertular penyakit gitu ya, silakan bisa coba beli aja Habutopnya. Oke, okay? Betul, nggak usah nanti-nanti ya, keburu habis, soalnya setiap kita stok habis lagi. Iya, mania saking larisnya ya. Iya dong ya. Jadi buat Sobat Setara, ditunggu yuk beli Habutopnya ya. Apalagi yang 200 kapsul tuh isi lebih banyak, harga lebih hemat. Masya Allah, mantep banget tuh. Iya, jelas dong ya. Harganya berapa sih mania? Tergantung dan kemasan, ada yang 100.000 ya, itu yang 50 kapsul, ada yang mulai dari Rp150.000 yang 100 kapsulnya, dan juga Rp230.000 yang 200 kapsul. Jadi silahkan dicoba aja, oke? Iya, mau COD bisa, atau mau di apain mania? Diapain sih ya, mau di COD, di cekot, atau dikirim paket, itu juga bisa-bisa banget sih Sobat Setara. Jadi silahkan dicoba aja, oke, okay? Ya udah Nia gabung dulu ya sama Sobat Setara yang ada di WhatsApp dan SMS-nya. Yang belum gabung silahkan masih ditunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, Nia sapa ya dari yang bawah dulu. Iya, yang paling bawah tuh ada siapa sih, Mania? Ya, selamat pagi buat Bu Asi, DTL. Selamat pagi buat Ibu Asi. Waalaikumsalam, hadir. Kali ini katanya pengen dengerin lagunya Benci versi Juragane. Boleh. Salamnya buat Pak Wijo, Pak Karim Cikan, Pak Sutar, Pak Gendro, Pak Pariono Wonosobo. Ada untuk Pak Sutar, Pak Gendro, udah ya. Kak Imam Butuh, Mas Arifilda, Mas Dani, Mas Oyong, Mas Sandi, Mas Safi Jambi, Mas Sidi Girigondo, dan juga untuk Satriana ada di Repuk Bangsing, Mbak Yaya, Mbak Tuti Grabak, Mbak Nianya, petugas, semangat. Iya, terima kasih juga buat Ibu Asi, semoga sehat dan semangat selalu ya. Iya, lanjut deh, ada siapa lagi kira-kira ini? Wah, selamat pagi buat Mbak Isna yang ada di Rantai Pingin Bulut Santren. Lagunya katanya Tambal Ban. Salamnya buat semua keluarga aku yang ada di Karangsari Kuda Winangun. Mama Naomi, Mama Asra, Mama Wulan, Mama Cindy, Mas Denny, Mas Andi, Banyak Nora, Mbak Yaya, Bu Yati, Bu Undawarti, Bu Samintan, Bu Asi, Bunda Titin, dan buat semuanya, mat aktivitas pagi.

Siap, buat kakaknya mau tugas ya. Oke. Makasih ya buat Mbak Isna. Sehat selalu Mbak Isna. Yuk lanjut lagi deh. Ada dari Kang Yadi Antika, ikut meramaikan acara DTL, boleh ya. Salam buat Mas Bagus, Mbak Widya, Mbak Angelia, Mbak Alfia, Mbak Sri Halina, untuk Mbak Kembar, Mas Akina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Adi Jemur, ada Mas Arifil dan Mbak Buwet, Mas Rengki, dan semua fans Radio Stara FM Kemuen ya. Buat Bandianya, request lagu nih, judulnya Cinta dan Air Mata dari Adela. Oke, Cinta dan Air Mata. Ini barusan muncul ya, Kang Yadi ya. Makasih banyak buat Kang Yadi Antika. Oh, lanjut deh, ada dari siapa lagi nih? Oh, dari Mas Ion di Ayam Putih ya. Selamat pagi juga buat Mas Ion. Lagunya Tabola Bale. Salam buat semuanya aja. Buat Madinya makasih. Makasih buat Kang Ion. Lanjut dari Kang Ion ada Mas Andre. Selamat pagi juga buat Mas Andre. Masih semangatkah dirimu? Semangat dong, wajib ya. Iya, mau ikutan gabung katanya di detail yang darinya asik banget. Dan minta lagunya Happy Asmara. Judulnya Pertengkaran. Kirim salam buat semua sobat Star FM dimanapun berada. Selamat pagi, ucapannya buat aktivitas dan juga buat Ibu Fatur, Ibu Ayu. Selamat pagi, semangat, sehat-sehat terus. Buat Mania Matsiana aja dan jangan lupa bahagia. Iya, terima kasih buat Mas Andre. Sehat selalu ya. Coba deh ada dari siapa lagi nih. Di bawahnya Mas Andre tuh ada Mama Nadia. Waalaikumsalam. Katanya hadir nih Mbak Nia, minta lagunya Aduhai. Boleh ya, salamnya buat semuanya aja, minta aktivitas buat Mbak Nia, mau tugas, sehat selalu dan terima kasih. Iya, terima kasih kembali buat Mama Nadia. Nanti ditunggu untuk lagunya ya, Aduhai. Coba deh, nah download dulu ya. Selamat pagi juga, di bawahnya Mama Nadia di Poncowarno tuh ada Mama Kekiki ya, Bara Cinta Mbak Nia Tembange. Siap, nanti Nia siapin ya Mama Kiki ya, ditunggu aja. Terus di bawahnya Mama Kiki tuh ada Pak Aji Japlin. Waalaikumsalam dari DTL, dari Aji Japlin katanya mau request lagunya Gara-Gara Alamat. Oke, nanti Nia play. Salam buat semua fans Tara FM Kebumen. Makasih Mbak Nia ya. Terima kasih kembali. Dari Duren di Ambal, mat pagi DTL ya. Duren di Ambal hadir monitor selalu sambil jangan kobis goreng lele sambil nunggu duwe bojo. Waduh. Iya, wis uli urung ya jarene Bapak Enora ya. Oh iya, kok nunggu-nunggu duwe bojo ya, dicari dong ya. Iya, nunggu jodohnya nyantol kali ya. Semangat buat Duren di Ambal. Katanya kirim salam buat semua fans Star FM Kuen yang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya aja ya. Buat Banianya makasih Suwun ya, sama-sama buat Duren di Ambal. Papa Ijo, mat pagi jelang siang juga ikutan gabung di detail yang darinya asik banget, lagunya Pria Idaman. Boleh, salamnya buat, oh, fotokopi tadi pagi aja. Buat Mania sehat selalu, sekeluarga full barokah. Terima kasih Mania. Iya. Terima kasih buat Papa Ijo ya. Yuk, ada lanjut lagi di punya Papa Ijo ada Putri Selatan. Waalaikumsalam. Ikutan nimbrung lagi dong Mania. Boleh ya. Salamnya buat Mas I sehat selalu, buat Bapak Romeo, Mas Andre, Pak Karim Chicken, Juragan Wadel. Ada Bapaknya Nora, Pak Fatur, Bu Fatur, Bu Kumis, Pak Kumis, Mbak Warit, Mas Safi Jambi. Lagunya Kerinduan ya buat Mbak Nia, semoga bahagia, sehat selalu. Makasih buat Putri Selatan. Bunda Nia Salih, selamat pagi ya. Semoga sehat Mbak Nia. Alhamdulillah ya, Nia sehat. Semoga Bunda Nia Salih juga sehat. Lagunya, oh, Cincin Kepalsuan. Salamnya buat sahabat fans Tara FM Kebumen. Selamat. Malah laris manis empingnya kayaknya ya. Mbak Ningsi Plesung, gula pasir, gula Jawa ya. Waalaikumsalam Mbak Nia. Ikutan dasar mendung lewaning sinambing gawe sing wani semuani.

jaluk lagune Negoro Angin nek ora denok. Salamnya nggo Bunda Ervito, Bunda Rukmi, Mbak Putri, ada Mbak Inai, Mbak Sibat, Mama Sakina, Bu Kemis, Kang Ion, Mas Andre, Mbak Lilis, Bu Yati, Mas Jihan, Bu Ayu, Bu Fatur, nggo KB bae lah mat upra kriya. Ya buat manianya, mau tugas sehat selalu, semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Makasih buat Mbak Ningsi ya, lancar selalu usahanya pokoknya. Di Banyu Maningsi tuh ada dari Uli Nuha di Kali Putih Gunung. Sehat selalu buat Mbak Nia, selamat pagi ya. Selamat pagi buat Uli Nuha. Salam-salam katanya buat Mbak Cantik Uni Mutmainah yang sedang bekerja, buat Mas Muksin, dan buat Bunda Timah yang sedang berdagang. Semoga laris manis Bunda. Dan buat Dede Salsa Ramadhani, mau request lagunya Mbak Nia, Benang Biru dari Divarina Indra. Terima kasih ya. Terima kasih kembali buat Kang Uli Nuha ya. Kayaknya lagunya gak tahu nanti deh. Soalnya panjang-panjang lagu DTL nih ya. Gak tahu kebagian atau enggak. Oke, nih lanjut deh goyang bareng yuk. Nanti yang belum kebagian WhatsApp dan SMS boleh lanjut naik di Pond Live ya nih ya. Ada Happy Asmara Pertenggaran. Jangan kemana-mana, stay tune bersama nih ya di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: sing paling top. Wis, ngana tuku.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pit.

ada apa? Ada pohon lab ya. Yuk naik. Kayaknya udah pada bertarung lewat udara gini. Yang mau naik-naik aja di 0851 8606 9984 0851

0: DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi DTL, mbaknya cantik jelita tiada tara, bersama Setara FM Kebumen, radionya orang Pituru. Deng deng deng. Salah ya?
0: Bikin sendiri itu slogannya ya.
1: Maunya kayak gitu ya.
0: Oh iya.
1: Tapi kan kasihan yang lain enggak apa-apa. Kan tetap bisa menikmati.
0: Nebeng ya yang lain ya.
1: Daripada para FM radionya orang Kebumen. Hah, pada yang monitor Purworejo juga banyak ya kan?
0: Iya, Pekanbaru juga ada. Masya Allah.
1: Harusnya radionya orang radionya kita semua gitu ya.
0: Nah, betul.
1: Aku mau lagunya
0: apa tuh?
1: Ilusi Tak Bertepi.
0: Ilusi Tak Bertepi. Shahiba Shofa atau Vita Alfia?
1: Iya.
0: Shahiba aja.
1: Salamnya buat Pak Sumiono. Tahu siapakah Pak Sumiono?
0: Tahu. Pak
1: tadi
0: Cari.
1: Si bocil pelanggaran. Pak mimpi Cari. Buruk. Emang buruk kenapa sampai mimpi-mimpi keburuk ya?
0: Iya. Aneh banget mimpinya kok buruk.
1: Pelanggaran no. Pak Sumiono no, dengerin no. Masa bocil mimpi ini mimpiin buruk coba ya kan? Jabat no Pak. Pak Sum sekarang udah monitor terus tuh. Kan udah standby terus di rumah ya kan Mbak Nia ya?
0: Iya dong. Sehat selalu,
1: sehat selalu
0: Pak Sumiono.
1: Pokoknya buat Pak Carik sama udah enggak Pak Carik lagi. Buat Pak Sumiono sama Ibu Rukmi cantik jelita. Buat Pak Paijo sama Ibu juga med pagi. Pak Pariono. Buat Ibu Darmanto yang cantik jelita juga. Jangan lupa Ibu sarapan. Udah jam segini ya Mbak Nia ya.
0: Iya dong.
1: Udah olahraga jalan-jalan kecil. Terus mandi, sarapan, aduh segar badan. Jangan lupa habutopnya Ibu.
0: Nah, setuju.
1: Buat Pak Sutar juga Pak Ju. Buat Pak Ju, Buju lagi berjemur ini ya. Pak Ju udah sarapan apa belum sarapan? Terus mandi biar segar ya kan? Olahraga kecil-kecil jalan-jalan gitu ya Mbak Nia ya. Dari rumah ke depan balik lagi. Mudah-mudahan lekas sembuh, lekas sehat. Biar besok kita kopdar bisa kumpul lagi ya Mbak Nia ya.
0: Nah, amin.
1: Buat Pak Kumis sama Bu Kumis nih, libur apa enggak nih puasa-puasa nih. Buat Pak Ratimin sama Ibu juga mat pagi. Buat Pak Fatur, Bu Fatur juga mat pagi. Buat Pak Ahmad, Mbah Ahmad yang ada di Waring juga mat pagi. Buat Bu Ayu yang lagi sibuk sama Pak Prinya persiapan ntar malam mau takbir keliling katanya met pagi. Buat Bu Asi yang selalu monitor juga met pagi sarapan Bu Asi. Buat Bu Yasti, Ibu Karmina, Ibu Wati juga met pagi semuanya. Buat Mbah Warit, halo Mbah Warit. Buat Mbah Kakung sama Mbah Nut, Mbah Putri yang cantik jelita sama Mbah Kakung yang ada di Kemangguan juga met pagi. Buat Nui, bangun Nui. Nui Cindy. Cindy, oh Cindy. Mbak Yayah juga, Julit, Mbak Sakin, Mbak Putri Selatan, Mbak Rosita, si cantik jelita. Dari mana itu? Bulus apa lain itu Mbak Rosita, si Teteh. Terus buat Mbak Sri, Onti yang ada di Wadah juga met pagi. Buat Mama Fian yang lagi monitor. Buat Mama Dwi, buat Mama Naomi, Mama Fatma, Mama Asraf, Mama Rizky, juga Mama Akmal met pagi semuanya. Bocil udah bangun?
0: Bocil udah gasik, atensi.
1: Udah atensi ya. Semangat Bocil, jangan lupa mandi biar segar Bocil. Mas Wendy juga met pagi buat Mas Muksin, Mas Gendro. Halo Mas Gendro, bangun-bangun Mas Gendro. Mas Sandi, Mas Ibnu, Mas Bubut, Mas Jaka, Mas Imam, Mas Hafid, juga Mas Ajid yang selalu atensi no met pagi. Buat semuanya Jih yang lagi pada monitor met pagi. Buat Mbak Nia Mentugas, tip semangat aku tunggu lagunya apa? Coba judulnya.
0: Ada Ilusi Tak Bertepi.
1: Ngapa kok di tengah terus Mbak Nia? Enggak boleh ya. Assalamualaikum, bye-bye. Maksimal.
0: Terima kasih Bunda Ervito. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi DTL. Apa kabar Mbak Nia?
0: Sehat, baik. Apa kabar Ibu Yati? Sehat.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Iya, bisa naik juga ya Bu ya.
2: Iya.
0: Mau lagu apa nih?
2: Lagunya Korban.
0: Korban.
2: Iya.
0: Korban. Punya siapa tuh?
2: Gak tahu.
0: Oh, aslinya yang punya Elvi Sukaisi ya?
2: Iya.
0: Oh, ini ada yang versi koplo dari Hesti Damara. Korban. Oke deh. Salam-salamnya Ibu.
2: Korban besok, korban perasaan.
0: Korban perasaan.
2: Enggak punya apa-apa.
0: Oh, korban perasaan ada nih yang dari Syahiba juga, yang versi DJ.
2: Korban perasaan aja.
0: Korban perasaan aja. Oke, siap. Salamnya Ibu.
2: Salam-salam ya, Bania. Salam buat Umi Hani, Butika Darmanto, Bu Asri, Bunda Vito, Bunda Julis, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Warti, Mama Serop, Bu Eni, Pak Rosita, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Patini, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Risi, Mbak Rika, terus Bunda Dia, Mas Andre, Mas Habib Yambi, Pak Esjo, Mbak Puput, Mas Dhani, Mas Oyong, Bapaknya Naura, Bu Ayu, Putu Tiga Bat, terus Mama Fian, Mama Naomi, Mama Fitri, Kak Mama Pati Selamat, Juret Ngambal, Mas Kiman Lajer, Kak Usup, terus Bapak Riono, dan semuanya aja.
0: Okay.
2: Selamat pagi semuanya.
0: Siap.
2: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati.
2: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin ya
2: Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tadi pagi. Orang mana ya Mbak yang pertama?
0: Orang ya Pituru Allah, katanya. Ramai banget ya, ramai sekali itu.
3: Oh. Ya Allah. Kalau sudah sembuh begitu mah orangnya. Alhamdulillah, aku ikut senang lah.
0: Alhamdulillah.
3: Iya.
0: Mau logo apa nih, Mbak Siti?
3: Apa, Bun? Rencanain, Bun. Kita jalan-jalan.
0: Oh, iya, kita kopdar-kopdar besok ya. Info-infonya besok.
3: Kamu sudah sembuh ya, Bun?
0: Sudah bisa bolang-bolang lagi belum nih?
3: Kami minta izin dulu sama Pak G ya. Aku ingat baik fotokopi Bunda sama Bu Yati sudah banyak. Nanti yang belakang aku bagian.
0: Oke, siap.
3: Lagunya aku jangan ikut, tapi aku minta.
0: Apa? Mau lagu apa?
3: Aku mau itu Ayam Jago.
0: Ayam Jago. Ayam Jago. Oke. Nih ya cari ya.
3: Oke. Pagi Ibu Asi. Korban apa Ibu besok, Bu?
0: Tadi Bu Yati.
3: Kata Bu Yati bukan korban perasaan.
0: Iya, besok
3: Bania korban apa?
0: Enggak tahu besok gua korban apa ya.
3: Ya sapi ya boleh, kambing juga boleh.
0: Ayam jago nih ya.
3: Sini mau nyembelih jago itu.
0: Oh mantap, ayam jago ya besok ya. Merapat ke rumah Mbak Cindy ya Mas, ada korban ayam jago.
3: Korban jago lah, yang kecil saja, yang besar belum bisa.
0: Bismillah, kapan-kapan bisa ya.
3: Salamnya buat Abbebae, Asam Besjet. Buat tadi ayam tugas, tetap semangat, buat rezeki full barokah. Tak tunggu lagu, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Ramai banget juga ya Mbak Cindy. Oke, cukup dulu ya sahabat Sarah untuk teleponnya. Nia bacain atensinya dari Mbak Asih Purworejo. Monitor selalu Mbak Nia. Siap, makasih buat Mbak Asih. Ada Mbak Partini ya. Selamat pagi dari Partini di Purworejo gabung. Salamnya buat semua pendengar Setara FM Kebumen di mana aja berada. Salam sehat, selamat beraktivitas, tetap semangat buat Mbak Nianya metugas dan semoga sehat selalu. Matur nuwun. Iya, terima kasih kembali buat Mbak Partini yang ada di Purworejo. Coba lanjut lagi deh dari siapa lagi nih, ada atensi dari Mas Giman Dilajar ya. Waalaikumsalam, selamat bertugas buat Mbak Nianya. Lagunya Dukung Saja, mau ngucapin terima kasih kepada Bu Yati yang sudah nyenggol aku. Semoga sehat selalu ya Bu Yati bersama keluarga, amin. Buat Mbak Nianya mau tugas sampai tuntas. Oke, makasih buat Mas Giman Dilajar. Ada Joy ya, waalaikumsalam. Mbak Nia, lagu yang kemarin belum keputar, ditunggu lagunya ya. Aduh, iya soalnya atensinya banyak banget, udah gak kebagian. Sekarang pun kayaknya udah rame ya, jadinya gak kebagian. Makasih buat Mbak Nia Karangsari, Kang Mamat, Bayi Kembar yang udah ikutan desel-desel juga. Katanya Kopdar udah bisa gabung, insya Allah. Tumben gak lagunya nganggur Mbak Cindy, lagi gak nganggur bun. Tuh mau potong ayam katanya ya. Iya, ya udah cukup dulu sama Setara. Ayo, yang hari ini lagi bimbang ya, tadi uang 50-an kemana ya? Jangan-jangan buat bayar ya, tapi lupa. Bukan lupa Mbak Nia, takut salah ambil ya. Harusnya 2.000 kok ambilnya 50.000 gitu ya. Iya juga ya. Oh, coba periksa mata, barangkali penglihatannya yang lagi bermasalah ya. Iya, jadi yang pokoknya yang lagi ada masalah penglihatan, silahkan ikhtiarin dengan coba rutin minum Vitamax solusi kesehatan mata ya. Karena Vitamax sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran ya. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan kandungannya juga ada ekstrak wortel, ekstrak toma, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang banyak banget mengandung vitamin A. Jadi bagus untuk mengobati masalah mata minus, rabun jauh, rabun dekat ya. Ada mata iritasi, mata kemerahan, glukoma, makula dini, mata katarak, dan berbagai masalah mata lainnya. Yuk, silahkan coba dan rasakan khasiatnya dengan beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Jangan khawatir, udah tersedia pokoknya. Iya, banyak sudah yang membuktikan hasil dari Vitama ya. Jadi ayo sobat Setara yang belum coba dan sudah gak betah banget ya masalah mata ya, yang perih, yang ini itu, silakan yuk merapat ke apotek dan agen resmi kami. Harga mulai dari Rp150.000. Satu botol tuh isinya 50 kapsul. Untuk minumnya jangan lupa menggunakan air hangat. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk lanjut, ada lagu Ilusi Tak Bertepi dari Syahiba. Stay tune bareng Nia di DTL.

0: Mas, pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik. Dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

Oke, masih bersama Nia di JTL yang dangdutnya asyik banget. Tadi korban perasaan ya udah muncul, tapi besok bukan korban perasaan lagi mah Nia. Korbannya korban sapi, domba, kambing ya, masya Allah. Sehat-sehat terus buat kita semua. Yuk lanjut sesi pon live kedua. Yang mau naik, naik.

0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam, pagi juga.
0: Pagi.
1: Mbak Nia cantik.
0: Iya, Bu Heni cantik. Apa kabar? Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat.
0: Sehat, baik. Alhamdulillah.
1: Setara FM semuanya.
0: Radio semua orang.
1: Iya, semua orang. Gak kebumen aja, antar diprotes sama Bunda R.
0: Iya, semua orang aja.
1: Pokoknya semuanya aja.
0: Betul, radio semua.
1: Iya. Semua penggemar radio. Radio apa? Radio Setara FM.
0: Oh iya, Setara FM Kebumen ya.
1: Iya. Lagunya udah gak kebagian teman ya?
0: Iya, udah penuh nih.
1: Oh, udah penuh. Yang mau diputar apa?
0: Yang mau diputar ada Gara-Gara Alamat, terus ada Ayam Jago sama Pria Idaman.
1: Aku pilih Ayam Jago.
0: Ayam Jago, oke.
1: Okay. Iya.
0: Besok mau motong Ayam Jago nih ceritanya.
1: Enggak, besok enggak ya? Motong yang enggak bertulang.
0: Oh gitu. Iya, salah.
1: Sekarang juga iya motong yang enggak bertulang. Yang empuk direbus cepat matang.
0: Betul, kembar berarti ya.
1: Tahu tempe Mbak Nia, biasa tahu tempe. Iya, enggak ketinggalan tahu tempe.
0: Apapun makanannya yang penting enak lah, sehat.
1: Iya. Tahu iya tempe.
0: Oh, salam-salam Bu Heni, silahkan.
1: Oh iya, salam-salam buat yang tadi udah pada naik. Ada Bunda Ervito yang sudah sehat, alhamdulillah. Ikut seneng Bun, biar bisa ngebolang lagi. Yuk, ngebolang yuk.
0: Yuk.
1: Ngebolang lagi yuk. Ada Mbak Cindy, ada Ibu Yati. Sehat selalu Ibu Yati. Mbak Cindy juga, halo Mbak Cindy. Terus ada siapa lagi ya? Bertiga ya tadi udah ya.
0: Iya.
1: Salamku buat Mama Akraf. Mbak Saminten jarang naik ya sekarang ya.
0: Iya, gak tahu.
1: Semoga sehat selalu Mbak Saminten. Ada Ibu Karmina juga, sehat selalu Ibu. Ada Mbak Ahmad, ada Mbak Warid yang jauh di sana, sehat selalu Mbak. Ada Pak Juragan Wader dan Biungi, ada Bunda Rukmi dan Pak siapa tadi, Suyono ya?
0: Sumiono.
1: Belum hafal, apalnya kan Pak Cari.
0: Pak Suyono, iya.
1: Iya, Pak
0: ya?
1: Suyono, iya. Selamat pagi Pak, Bun. Terus buat Mama Akrab, Bunda Titin Wardani, Ibu Sakinah, terus Mas Andri, Bu Ayu, Bu Fatur dan Pak Faturnya. Dan buat semuanya aja. Oh ya Mbak Putri dan Mbak Kakung, sehat selalu Mbak. Terus buat semuanya aja yang sedang nyemak DTL.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Nia menjalani tugas, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Heni ya. Ini katanya makasih doanya Bu Hen dari Bunda Ervito. Salam untuk Bu Heni dari Butika Darmanto. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Pagi Mbak Nia, sehat Mbak Nia?
0: Sehat, alhamdulillah. Mbak Ahmad, apa kabar? Sehat Mbak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ini barusan nyenggol, saya taruh disenggol. Aduh ibu-ibu, apa yuk? Sinyam senyum sendiri yang gimana?
0: Oh gitu. Berarti senggolannya nyampe ya Mbak, nyampe sana ya.
2: Tapi kalau ibu-ibu nyenggol kok saya senyum-senyum sendiri
0: ya. Iya, kenapa? Coba ya.
2: Bapak-bapak ini senggolannya.
0: Iya, tuh Bu Heni.
2: Ya. Minta lagu Mati Bisa itu apa itu?
0: Oh, mau naikin lagu nih, lagunya ada Ayam Jago, Gara-gara Alamat sama Pria Idaman. Mau yang mana Mbak?
2: Pria Idaman.
0: Oke, Pria Idaman ya, siap. Salamnya nih.
2: Salamnya buat Kang Sirin di Wareng Lor. Kang Sirin, udah sarapan belum Kang Sirin? Kalau belum sarapan nih Kang Sirin. Bunda, Bunda Erpito udah naik belum? Bunda Erpito.
0: Bunda Erpito udah naik tadi, gak sih? Oh,
2: Nyenggol Mbak Ahmad enggak itu tadi?
0: Oh iya, Mbak Ahmadnya ada di Wareng ya, katanya tadi. Oh,
2: di Wareng. Ya, Pak Sutar, Pak Raijo, Pak Yono, Pak Selamat dan semuanya lah yang penggemar DPL, semoga diberi kesehatan, keselamatan, semuanya diberi rezeki yang berkah, yang halal.
0: Amin.
2: Diberi kesehatan, diberi kabarkan semuanya, Mbak. Ya.
0: Terima kasih doanya.
2: Terima kasih waktunya Mbak Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Ahmad ya. Baik kembar, makasih udah desel. Udah cukup dulu ya Sobat Setara. Mbah Nun yang ada di Ponorogo, waalaikumsalam. Katanya request lagunya Selamat Ulang Tahun. Salamnya buat semuanya. Streamingnya Jos Ponorogo Puanas Mbak. Iya, alhamdulillah ini juga sama di sini cerah ya, Mbah. Ada juga dari Bu Tuti di Gerabak, masih monitor nih Mbak Nia di DTL. Makasih buat Ibu Tuti. Semoga sehat-sehat, semangat ya. Dan juga jangan lupa yang pagi harinya sering-sering dilanda apa Mbak Nia, gatel ya. Oh, nyamuk sekarang tuh enggak bisa tahu jam, hari ya, wayah siang, pagi udah nyamuknya keluar terus ya. Gatel dikit nyamuk ya udah, mending coba oles-oles minyak herbal Sultana, balurin aja. Minyak herbal serbaguna, beli di apotek dan agen resmi kami mulai 15.000, banyak banget manfaatnya ya. Apalagi Sultana tuh aman, halal, udah ada izin edar BPOM-nya, dan juga bisa untuk yang kulit berjerawat, mabuk perjalanan, cocok juga untuk semua kalangan usia. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Lanjut yuk, ada Adela Ayam Jago. Stay tune bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.
3: Obet. Obet. Ada nama.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari ini yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa besok insyaallah, atau enggak ya. Oh, besok udah hari Idul Adha ya, masyaallah. Dia izin pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: benar, Win. Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Cun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasib di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Cun. Apa itu, Cun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Cun. Lari, Cun.
0: Hei, nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: Sering nyawang Bu RT.
1: Vitamas, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: menat tembangannya barang. Obat apa sih jajan? Ayo penasaran yong.
1: Sampean orang ngerti kang. Idih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tua biar apa?
1: Iya salah kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepele kena. Harus update tentang kesehatan.
0: Iya

0: ana tembangan nek jebule dudu sembarang obat.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3 RW 3 Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Haji, udah mulai buka lagi nih bengkelasnya.
1: Mas Piki, iya nih mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalannya waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Sul? Samsul?
1: Eh, Pak D. Mau kemana?
0: Ini, Sul. Mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng, Pak D.
0: Nah, Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak, Pak D. Biasa. Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nah Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya, Pak D. Namanya kesehatan kan harus selalu terjaga, Pak. Apalagi saya yang masih muda, biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini, Pak.
0: Wah, bener. Hebat ponakan Pak D.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Ketumen.

0: dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata. Saya sering merah-merah.

0: sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas, alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira, Pak?
0: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik.
1: Akan.
0: Ya, salam untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Kitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Kitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak yang berada di wilayah Poncowarno. Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut terasa

0: rasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang. Perut sudah tidak bermasalah lagi. Makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Fitur

0: Nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
1: bu,
0: kan?
1: Aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu, kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya dan katanya juga udah BPOM juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata kayak rabun, glaukoma, katarak, penglihatan ganda dan lain-lain.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya, iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan

dipersembahkan di Apotik Kian Sehat. Alamat Jalan Raya Serubeng nomor 20 Serubeng atau depan PKU Muhammadiyah Serubeng.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habut top lah bu, kan ibu tukang minum habut top.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa jel?
1: Ya habut top juga lah bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tingginya kumat.
0: Lah jel si kinek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat 9001/2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Bali Desa Bocor.

0: Papa mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Papa denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
1: Iya dong Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan Bu?
0: Betul banget, betul. Mwah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001.

1 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Berpikir iki menang bukan sembarang menang iki le.
1: Golek menang-menang sampai juga piring terus madang. Iki poso lho iki le. Mikir apa to janjane kok serius neni pasangi.
0: Mikir piye carane ben darah tinggiku ora tinggi meneh.
1: Oh yo gampang to le. Dari dinormal ke tekanan darahe.
0: Yo paham. Lah kuwi carane piye?
1: Carane reno-reno lek, tapi pancen ngatasi darah tinggi utawa hipertensi ki angel-angel gampang. Tapi tenang ae lek, saiki kan wis ana obat herbal Habu Top. Sing komposisine saka bahan herbal alami. Salah sijine ana jahe merah sing kaya antioksidan. Terus ana daun kelor bareng sing iso ngatasi hipertensi lek.
0: Ha, wis lek, aku tak jajal tuku Habu Top. Timbang mumet ket mau rak temu-temu dalan keluare.
1: Iyo mending sampean ndang tuku Habu Top ning apotek.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Berhasiat membantu Anda memelihara daya tahan tubuh Anda dan juga membantu Anda dalam proses pengobatan sakit yang Anda derita. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah dan diare, kolesterol, dan lain-lain. Dan sudah ber-BPOM. Dapatkan segera Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di agen-agen apotek resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 0.

0: Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali.

0: mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab ini, di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Stara FM Kebumen. Halo, ketemu lagi sama Rena. Siang hari ini siap temenin. Siang hari, apa nih? Hari Selasa yang panas banget. Gak apa-apa, cerah, semangat ya. Sampai nanti jam 3 nikmati lagu-lagu jiran kesukaan Anda. Yang mau gabung langsung aja, SMS, WhatsApp ditunggu. Lewat 085-186-06-9984 085-186-06-9984. Rena masih bareng produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Teh Moro, dan ada OT.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

Serindu-rindunya masih di zona Malaysia. Thank you banget udah gabung SMS WhatsApp buat yang belum, masih ditunggu ya. Kirim sekarang juga ke 085-186-069-984. Sekali lagi mau gabung langsung aja SMS WhatsApp, ditunggu sama Rena. Kirimnya di 085-186-069-984. Halo Bang Ali, mau ikutan gabung di zona Malaysia? Boleh. Lagunya Debu-debu Rindu buat Mamok di Selang, juga teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Star FM. Semoga jaya di udara. Amin. Isna. Waalaikumsalam. Lagunya Dalam Jam Aku Mencintaimu buat keluarga di Karangsari, Kota Winangun, Mama Nomi, Mama Ashraf, Mama Titin, Mas Dani, Mas Andi, Bapak Nora, Mbak Yaya, Bu Yati, Bu Wati, Bu Samintan, Bu Asi, Bunda Titin, juga buat semuanya. Mas siang aja buat kakaknya Matugas. Makasih Anho Andre. Siang juga ikutan gabung di zona tersantui, boleh. Lagunya Seribu Kali Sayang. Seribu. Oke, ready ya. Ditunggu ya, salamnya buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bu Asti, Bunda Vito, Mbak Inui, Bu Tika, Bu Kumis, Ma Cindy, Mama Vian, Mama Ashraf, terus juga Mbah Warid, Mas Ibnu, dan juga buat semua sobat Star FM juga. Buat Barenanya, Mas Siaran sehat terus. Makasih. Siang Rena, Teju Ragil Saputra di Kompleks Dalam Pasar Kota Winangun. Lagunya Kau Tetap di Jendela Kenanganku. Buat semua fans Star FM, dengerin aja. Buat Renanya, makasih. Kembali kasih. Udah? Sementara udah dulu ya. Nanti Rena balik lagi buat baca-baca lagi SMS WhatsApp yang udah Anda kirim. Sekalian mau buka pon live gitu. Semangat yuk yang lagi sakit, yang lagi beritiar pakai Habutop. Pokoknya Habutopnya harus dikonsumsi secara rutin. Bagaimana aturannya? Aturannya diminum secara rutin sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Nanti tuh matanya bisa diteresin ke mata Anda gitu. Silakan beli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat, produknya halal. Bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM. Dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu ya. Kita ke lagu lagi deh kalau begitu.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Fitur

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa?

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu.
2: Duvitapedia, Teh Muro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: kondangan baik, kondangan lagi, kondangan terus. Alhamdulillah, semoga dilanjutkan rezekinya. Ya udah prepare-prepare, ya lagi ngoncatin apa nih? Lagi bersih-bersih, cuci-cuci jahe, kunir, salam, dan jeruk serai gitu. Lagi cuci-cuci cabe ya, pas kupas bawang. Seprepare itu mau menyambut dapat daging kurban, alhamdulillah, masya Allah, seberapapun dapatnya disyukurin, bisa dinikmati bersama anggota keluarga ya. Yang belum gabung masih ditunggu, yuk atensi Anda kirim ke 0851806 9984 ya. Yang mau gabung langsung aja ke 0851806 9984. Silakan, Anda masih bisa request lagu, masih bisa say hello. Ada yang masuk ya? Mama Ashraf. Assalamualaikum Mama. Menghubungkan. Halo. Tutut. Kau menghubungkan ya Mama? Kenapa nih? Coba lagi, Ma. Bisa nggak, Ma? Seluler ya? Assalamualaikum. Halo. Halo, Bu Tika.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah. Nggak tidur, Ibu? Suaranya gede, ya.
1: Gimana kabar Mbak Rena?
0: Alhamdulillah sehat, baik.
1: Puasanya lancar?
0: Lancar, masih lancar. Untung gak lama-lama puasanya.
1: Iya, paling kemarin sama hari ini.
0: Iya, betul. Apa?
1: Aku minta lagunya.
0: Apa lagunya? Iya.
1: Wih, jadi permadani.
0: Siap, ditunggu. Salam-salam, monggo.
1: Salam-salam ya. Oke. Buat Buki. Selamat istirahat, Buki. Mungkin jam-jam segini masih cozy, bobot siang. Oke. Buat Bu Didi, Bu Kumis, Mbak Putri, Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Putri Grabak,

0: Bu Titin Wardani, Bu Asi, terus Mbak Yaya, Musa Songko, Musa Minten, Musa Kina, Mama Wulan, Mama Cindy, Mama Rizky, Mbak Nur Klirong, Mama Akmal, Mbak Yanti Dimaro, Mama Asra, Mama Rangga, Mama Enul, Mama Fian, banyak kembar, Mama Noi, Mama Elsi, terus apa lagi ya? Buat Pak Pariono di Wonosobo, Pak Aijo, Bapaknya Nura, Mas Andre, Mas Imam, Pak Imam Butu, Pak Ibnu, Pak Arbil, dan Gendro Umbetran, Mas Baga, Mas Surati, Pak Haryanto, Pak Desnama, Pak Sasongko, Pak Yanto Dimarun, Mas Bagas, Mas Hoyong, dan semuanya aja yang selalu setia dengan Radio Setara Dokumen FM.
1: Baik.
0: Buat Mbak Renanya, selamat siaran sampai kelar.
1: Baik, Ibu.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin, Ibu.
0: Sukses.
1: Amin.
0: Dan berkah.
1: Amin, amin.
0: Buat semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa Arafah bagi yang menjalankan. Semoga amal baik kita diterima oleh Allah.
1: Amin, amin ya Allah.
0: Terima kasih Mbak Rena.
1: Kasih,
0: selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluar bisa ya. Bu Karmina, kenapa sih ini ada menunggu pesan kayak gitu ya? Fika, waalaikumsalam, ikutan absen boleh. Panas ya Mbak, catar membahana. Iya benar. Kita rujukan nih siang gini, oh cocok ya. Buat buruk mi Bunda Ervito, Bu Fatur, Bu Asi, Mama Nomi, Mbak Wulan, Mbak Warid, Mas Andre, siapa lagi ya yang ada di grup, semuanya aja yang lagi monitor zona Malaysia. Bertugas sampai tuntas ya, selalu bahagia, selalu amin. Makasih Putri Selatan, waalaikumsalam. Siang juga nimbrung boleh. Buat Mas Is sehat selalu, buat Mas Andre, Mbak Warid, Kang Imam, butuh buat semuanya aja. Mas sore buat Barinanya, selamat bertugas. Makasih. Kang Wartu selamat siang juga, lagunya Thomas. Salamnya buat warga Gunung Mujil aja. Boleh. Lanjut. Waduh, udah lagu nih. Ya udah, yang belum kebaca, nanti Rena balik lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Radio Setara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habuto, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habuto di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habuto obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu.
1: Terus kemarin, jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Masih di zona Malaysia. Mama Ashraf, waalaikumsalam. Mau naik enggak mau berdering. Loh? Lagunya Lumpur dan Berlian, salamnya fotokopi butika aja. Makasih Mama Ashraf, Bani Sri Plus, selamat siang juga Mbak. Mentungul, Sinambi Gawe Gula Jawa. Ya, semangat Mbak, kebagian lagu enggak ya? Salamnya buat semuanya aja Mas. Oprek. Buat berenanya betul guys, ambil tuntas sehat dan sukses selalu, dilanjutkan rezekinya, amin. Kasih meningsi. Assalamualaikum Maren, waalaikumsalam. Mbak Tias, di mana kabar baik? Iya, cerah banget. Alhamdulillah, lagunya ikut aja boleh. Salam semua yang udah gabung di Star FM, baik. Makasih ya.

Apalagi nih, oh iya ini masih ada Mama Diana, halo juga, siang, melo ngadem boleh. Bu Dedi ini waalaikumsalam, selamat siang juga. Lagunya ikut aja buat sama pendengar Star FM. Buat barenanya mati juga, terima kasih. Sudah ya, Sobat Star FM. Rena pamit dari Zona Malaysia, nanti habis ini jam 3 sampai jam 5, Rena balik lagi temenin Anda di Pop ini ya. Sampai jumpa nanti, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Setara FM Kebumen. Balik lagi Rena temenin Anda di Popinia. Yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu di 085-1806-9984 ya. Sekali lagi mau ikutan gabung boleh. Ditunggu banget SMS WhatsApp 085-1806-9984. Masih bersama Habu Top Sultana Vitama Vitapedia Teh Moro dan Otipus. Semangat. Masih ya harus nyelesain kerjaan karena mungkin besok ya libur gitu. Jadi biar kerjaannya udah kelar kan

0: Sesi potret untuk Anda.
1: Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bos hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk

0: dan terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Star FM, Kebumen.
3: Menikah malam Jumat.

selamat sore yang baru gabung di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Rena masih bareng Anda terus temenin sore hari ini. Wow, panas banget, kira banget. Prepare-prepare yang lagi bikin sunduk sate, yang lagi aduh belum punya areng nih gitu, harus banget nyate ya. Ya udah, ayo sebelum makan daging kambing amankan stok habutop di rumah bapak ibu ya. Insya Allah bismillah aman, Anda gak usah takut. Yang lain pada makan daging kambing karena takut tensi tinggi, bismillah dinikmatin aja, cuma gak usah banyak-banyak, yang penting makan gitu kan. Oke, terus minum habutop. Makasih udah gabung ya, SMS WhatsApp buat yang belum masih ditunggu 085-186-069-984 Atar dulu dong ya Allah. Nanti ya, jangan mengganggu. Aku jadi gak fokus ya mau gabung.

Bastara ke bunyi 085186069984. Ih, nakal. Dibaca ya, Landre. Ini masih di file yang ini, aku simpan di yang baru dulu lagunya si Landre pun ya. Ready lagunya. Buat semua Sobat Star FM di mana aja berada, buat berada sama siaran, siap, makasih. Arsen 100%. Buat Bu Yati, Bu Ervito, Kang Mul, Mbak Sodia, Mama Ashraf, persiapan perbumbuan sudah komplit belum nih? Buat ngolah daging besok, Mbak Rena, udah aman juga kan stok perbumbuan? Udah. Siang, jelang sore, siang juga Tejo Ragil Saputra di kompleks dalam masa ketua nangun lagunya kepada hati cakrahan, boleh. Bos mau fans Star FM ke Bumet, dengerin aja. Oke, okay, bos.

Mbak Fatin selamat sore, lagunya Cinta Tak Harus Memiliki. Cinta Tak Harus Memiliki lagu Insta12. Emang masuk? Gak masuk lah. Om Toto request lagunya Still On Seven, gak bisa, film favorit nanti keluar Sederhana ya. Masih lagu-lagu baru ini. Bestie Basri, halo. Garam dan madu boleh buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Bapak Ijo, Kang Mamat, Pak Adi Selamat, Bunda, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Bapak Bawel, Bu Kermina, Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Bapak Naura, Pak Yanto, Bunda Warti, Mbak Wari, Mbak Ashraf, Duren Ambal juga. Makasih ya. Ini lagunya ya, request Lawn Seven, Rena Munculin Sederhana. Jadi kemana-mana, sampai nanti jam 5 saya cun terus 98.4 Radio Star FM.

0: Awas, api, api, api.
1: Jangan kamu diam dah.
2: Ya, salah mencet.
1: Siapa no?
2: Oh, no.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah gak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Mahal ini untuk yang bersamanya. Spesial tadi udah request lagunya Mahal ini. Ih, demi apa jam segini udah mandi, mau kemana? Bentang-bentang besok lebaran. Udah mandi, udah prepare baju baru ya. Alhamdulillah, lebaran baju baru. Reda masih terus temenin Anda di Popmania ya.
1: Aku berjalan dalam waktu.
0: 085-1860-6994 dibaca lagi. Sambil nunggu barangkali ada yang open live, semoga lancar ya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Rena, nimbrung lagi. Waalaikumsalam. Boleh nimbrung. Salam spesial buat Mas Is, jaga kesehatan. Buat Mas Andre, Mbak Bubut, Bapak Naora, Pak Karim, Mas Kafir Jambi, Kang Imam Butuh, Pak De Selamat, Papa Ijo, Pak Priyono, Pak Fatur, beserta Ibu Pak Kumis, beserta Ibu Bunder, Bunda Julid, Bunda Vita, Bunda Tini, Bunda Saminten, Bunda Titin, Bu Sri, Umi Hanif, Mbak Putri, Banya Kembar, Bunda Warti, Mama Ririn, Mama Ashraf, Bapak Lena apa kabar? Halo Kang Mamat juga, Mas Ibnu juga.

iya nanti sampai rumah aku mandi. Wes, pada gitu. Ngeledek sekali Ibu Asti, sehat semangat Ibu. Lagunya disiapin dulu. Iya, makasih ya. Selamat lebaran. Aduh, seneng banget tadi sih mau lebaran.

Oh iya, tadi ada yang nanya teh moro. Teh moro 15 ribu ya. Yang nanya teh moro harganya 15 ribu rupiah aja. Bilang mahal. Mahal dari mana? Rasanya nikmat, seger banget. Ayo dibeli. Tehnya terbuat dari teh hitam jahe, serai ketumbar, cengkeh, daun kelor. Silakan bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat buat menjaga kesehatan, tubuh lebih hangat, lebih fresh, fit, pokoknya bugar seharian ya. Silakan bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat, produknya halal bersertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2005.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

lagi sebahas Sore FM. Rena pamit dari Pomenia. Terima kasih untuk anda juga tanding gabung sore hari ini. Selamat menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Adha besok. Ya, semoga keberkahan banyak kita dapatkan. Amin. Sampai jumpa dan wassalam.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Fitur

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lan wulan Rajab. Banter, kleru. Mboten apa-apa. Gelem belajar berarti. Kleru kan berarti ngerti. Nggih. Rajab senes Ramadan. Menawi Ramadan menika dipun wastani Sayyidus Suhur. Raja atau ratu, penghulu atau tuan dari seluruhnya bulan. Tapi menawi ingkang tergolong bulan Muharram, bulan yang diharamkan dening Gusti Allah wonten sekawan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lan wulan Rajab. Niki sekawan wulan sing apik banget. Sing ngata-ngata kena ibadah kesayanan ing patang wulan menika, 4 bulan yang diharamkan Allah niki ganjarane dobel. Tapi semono uga kasok baline menawi nglampahi maksiat niku dosane ya dobel. Termasuk wulan Rajab. Rajab menika bulan yang bulane Gusti Allah. Kathah rahmat, kathah kesayanan, kathah kenikmatan, kathah pangapura saking ngersanipun Gusti Gusti Allah. Sayyidul Istighfar, kathah pangapura saking Allah Subhanahu wa taala. Rajab menika selain termasuk dalam Asyhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan dening Gusti Allah. Insyaallah potensi besar menawi donga nyuwun kesaenan dhateng Gusti Allah, Allah bakal ngijabahi. Niku diwiwiti mulai malam setunggal Rajab. Mula disunahkan malam siji Rajab. Niku ngatah-ngatahaken anggone ndedonga nyuwun dhateng Gusti, dhateng ngersanipun Gusti Allah. Sebabipun malam satu Rajab itu adalah malam mustajab. Donga ora bakalan ditolak kali Gusti Allah. Dawuhipun Imam Syafi'i ada 5 malam doa itu tidak akan ditolak kali Gusti Allah. Gangsal dalu. Gangsal dalu niku napa mawon setunggal nggih menika malam Jumat. Ingkang nomor 2 malam hari raya Idul Fitri. Ingkang nomor 3 malam hari raya Idul Adha. Ingkang nomor 2 malam siji Rajab. Ingkang nomor gangsal nggih menika malam Nisfu. Malam Nisfu Syakban niku donga ora bakalan ditolak kalian Gusti Gusti Allah. Rajab nggih ngaten, makane mulai miwiti setunggal Rajab menika akeh-akeh ndedonga nyuwun dhateng ngersane Gusti Gusti Allah. Donga napa kemawon, donga sing apik, donga nyuwun sehat ya Allah, paring ana panjang umur ya Allah, paring ana ketetepan iman Islam yang paringi tambahing ihsan ya Allah, paring ana nikmat anggenipun ibadah ya Allah, jenengan tentremaken rumah tangga kula ya Allah, dadosaken sakinah mawaddah warahmah ya Allah, dadosaken anak turun kula selawase sholih-sholihah ya Allah, rezeki turah-turah ya Allah, saged tindak hasan umroh ya Allah, ngono. Wah nyuwun kesaenan ngono. Utang endang lunas ya Allah. Kula jomblo pun dangu ya Allah, muga-muga endang payu rabineh ya Allah. Kados Bu Kades. Duh. Bu Kades diamini. Bu Kades iki larang gandu. Nyapunten Bu Kades. Lah Bu Kades ngamini kok. Muga-muga endang entuk jodone lah Bu Kades langsung ngenten. Nyuwun sing apik dhateng Gusti Gusti Allah, potensi besar diijabah kali Gusti Allah. Tapi doa yang paling utama diajarkan dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane mlebet ing wulan Rajab nggih menika donga ingkang nika ingkang pun masyhur, kula yakin panjenengan sepun

Allahumma amin ya Rabbal alamin. Dibacotaken tanggal siji Rajab ngelampahi poso sunnah. Halo. Halo. Jenengan aku ngaji lungguh, ngatek lungguh, ngatek iki karo ngerjani wong YouTuber iki. YouTuber aku ngatek langsung melu ngatek. Engko aku lungguh, engko dene ngatek neh. Soalnya ngepas nih gambar. Dadi asline karisma ki apian ati yo. Lah nyang apa mbak wong ngerjani YouTuber kok apian ati. Ngewangi diet. Boten Allah sholli ala Muhammad. Masuk malih. Jenengan poso. Poso. Alhamdulillah. Menawi kersa nglampahi ibadah poso sunnah tengene wulan-wulan haram, ora ketang sedina. Niku luwe apik timbangane poso sunnah sesasi wutuh tengene wulan-wulan lintune wulan haram. Kejaba wulan Ramadan. Ramadan boten sah dihitung. Sebab poso sedina ning ngene wulan Ramadan niku tetep luwe apik luwe utama tinimbangane poso sunah sesasi wutuh ning ngene wulan-wulan haram. Maksudnya dos pundi? Aja krana mburu sing sunah sing wajib malah dikerek ni. Semua banget Rajab poso sesasi wutuh tapi Ramadan blas ra poso. Wong kene yo eneng modelan ngono kuwi. Yakin ora eneng nggih. Hah? Oh, malah akeh. Wajibnya malah gak malah sunah itu sing wajib tetep utama dibarengi sing sunah kersane langkung sempurna. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jadi poso sunah tengene wulan Rajab menika saene mboten namung sekedar sedinane poso sunah ning Rajab luwih apik tinimbangane poso sunah sesasi wutuh ngene wulan-wulan haram lintune napa lintune wulan haram boten namung niku tok ngiras-ngirus panjenengan umpamane sing gadah utang kodok poso Ramadan tahun kepungkur niki mumpung durung ketemu Ramadan berikutnya niki ndang disaur utangi poso ndang disaur jenengan oleh nyaur utangi poso Ramadan ingkang tahun kepungkur tengene Rajab niki ganjarane jenengan dobel-dobel. Yo itu ganjarane oleh nyaur utang poso tahun kepengker lan uga ditambahi poso ning ngene wulan Rajab. Sebab ngene lho nyuwun pangapunten, jenengan duweni utang kodok poso Ramadan tahun kepungkur aja sampai urung disaur nganti tumekane Ramadan berikutnya. Sebab nganti tumekane Ramadan berikutnya utange poso tahun kepungkur kok dereng disaur jenengan mangkin boten nampung sekedar duweni kewajiban kodok poso nih tapi ditambah bayar fidyah dobel nggih. Makane kesempatan mumpung dereng kepangge wulan Ramadan sing duwe utang poso ndang disaur poso poso nih poso sunah siji Rajab. Lah wis kliwat tembak, nek iso yo nganti tanggal 10 wis kliwat nembak. Ora eling kok. Pas M. Males. Mumet. Pas M Mbak dadi mboten poso. Lah terus dos pundi? Ya poso ayamul bait, malah Mbak kalendere niku yo singko buntel tempe. Dadi yo wis kliwatan. Yo nek sakit nggih poso Senin Kemis, syukur istiqomah ben Minggu. Senin Kemis niku diistiqomahi. Lah nek Senin Kemis e yo kliwat to, Mbak. Mumpung Ramadan, napa mumpung Rajab wis sak longgar-longgare jenengan oleh nglakoni poso poso sunah. Lah nek sing sasi niki dereng saged e, Mbak, nglakoni poso sunah Rajab, yo muga-muga tahun ngarep kersa nglampahi poso sunah Rajab nek sik urip. Lho la piye to? Ning muga-muga sedaya sik diparingi urip panjang umur paringi sehat. Allahumma amin ya rabbal ya rabbal alamin. Lho kenapa Mbak kok poso umpamane mboten siji nganti 10 mboten mboten asal to Mbak? Angsal. Tanggal siji tok ya kena utawa jumuk 10 tok nggih mboten masalah. Lah kenapa to Mbak kok 10? Nah niki istimewane.
Sing pertama Rojab niku istimewane termasuk bulan-bulan haram. Sing kepindone istimewane Rojab ini adalah termasuk ulang tahun pertama kelahirannya Kanjeng Nabi. Duh, Mbak, Kanjeng Nabi niku lak laire wiyosane lak maulud to, Mbak. Lah kok kelahiran pertama niku pripun? Maksudnya ngeten. Ing malam sedasa Rojab niku Sayyid Abdullah kalian Ibu Aminah Romo kali ibu ni pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kumpul. Kumpul ki. Iya, kumpul. Jenenge wong bebojoan niku lho ngampunten kan bahasane kumpul. Nalikane napa, Pak? Lul kok kebo berang kumpul. Rasah tambahi kebo. Sing. Nembe kumpul. Dan nalikaning kumpul menika berpindahnya nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam titipaning Gusti Allah. Dadi Gusti Allah nitipaken nurnya Kanjeng Nabi dipindahkan dari tulang rusuknya Sayyid Abdullah wonten ing rahimipun Ibu Siti Aminah. Jadi nurnya Kanjeng Nabi Muhammad dipun titipaken Gusti Allah wonten ing rahimipun Ibu Siti Aminah niku ning malam 10 wulane Rajab. Mangane malam 10 Rajab sami ngatah-ngatahaken anggen ing selawat. Wujuding hormat nurnya Kanjeng Nabi Muhammad dipun titipaken Gusti Allah wonten ing rahimipun Ibu Aminah jangkep sangang sasi Kanjeng Nabi lahir ing wulan maulud. Dan ini gilo 10 Rajab istimewane karena Gusti Allah nitipaken cahyone Kanjeng Nabi. Istimewane Malaysia nomor 3 niki Sayyidul Istighfar akeh pangapura saking ngersani Gusti Allah. Dadi saliyane akeh ndedonga ya akeh ya nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah, potensi besar dosane di ngapura kalian Allah Subhanahu wa taala. Akeh-akeh tobaté, akeh-akeh istighfaré, ten enten amalan. Mantun salat maghrib kalian salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sak derenge maos napa kemawon langsung diwaca Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Ping 70 niki diwaca nalikane wulan Rajab. Rajab entek yo wis gak diwaca malih. Sing nomor sekawan istimewane Rajab napa? Gini ki yang kita peringati bersama malam hari ini Isra wal Mi'raj kedadiannya tanggal 27 Gusti Allah dawuhaken ing surat Al-Isra ayat

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, mulai dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Jadi Masya Allah, Gusti Allah ingkang ngelampahaken Kanjeng Nabi nalikane ing dalu miwiti Masjidil Haram ngantos dumugi ing Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis Palestina, sing wis dibarokahi dening Gusti, Gusti Allah sekabehane. Gusti Allah niku Maha pirsa lan Maha mirengaken apa sing dilakoni dening makhluke. Dadi Kanjeng Nabi dipun lampahaken dening Gusti Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra niku perjalanan darat, Mi'raj niku munggah teng langit. Kedadeyan di tanggal 7/17. Di suatu malam di bulan Rajab. Jenengan lagu niki apa? Oh, mboten apal. Oh, dereng.

0: biasane lagu-lagune bocah TPA TPA niku lho. Bocah SD, bocah TPA, Kang Dinia niku lagune ngeten iki. Ayo jenengan terokne rakyat tanggurine tok. Ayo. Lho bene apa kok?
1: Di suatu malam di bulan
0: sing banter sing semangat baleni baleni baleni.

no cabe. Anak-anak melu keplok. Lazuli ala Muhammad.

niku Isra wal Mi'raj, loro niku bumi lan langit. Pitu niku pituduh, petunjuk dalane swarga. Kanjeng Nabi katimbalan dening Gusti Allah lewat peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan neng darat munggah neng ngone langit, saperlu nanti pituduh petunjuk dalane swarga. Nggih, menika kapure nglakoni salat sedina sewengi 17 rakaat. Menawi kersa nglampahi salat minangka wujud taat dhateng ngersani Gusti Allah, bakal pikantuk kesempurnaan benjang ning akhirat mlebu swarga. Yen ana donya saglem lakoni jamaah ganjaran tikel 17 derajat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi perjalanan mulai Masjidil Haram ngantos tengene Sidratul Muntaha lan Mustawa hanya dikerjakan dalam waktu satu malam saja. Dah kok saged, Mbak? Nyatane ya ngono. Padahal Mekah Palestina iku jarak tempuhe 1200 km. Zaman semanten niku pesawat terbang dereng enten. Tumpakane ya jaran, unta, keledai niku cara numpak niku kendaraan niku ndek wau butuh waktu setengah nganti sesasi. Tapi Kanjeng Nabi kok saged, Mbak? Sebab Gusti Allah yang punya kehendak, Allah yang punya mau. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah mengendaki sesuatu maka tinggallah dia berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Termasuk Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, ini proses robaniyah. Allah yang punya mau, Allah yang punya kehendak. Gusti Allah ingkang ngersakaken. Memang kadang di luar nalar akal manusia. Sanikimu ngapunten, ada proses kauniyah, ada proses robaniyah. Kauniyah niku saged dilalar gawe akale menungso, menawi proses robaniyah itu proses yang terjadi hanya karena maunya Gusti Allah. Jadi cara di logika ngoten enggak masuk akal. Anane bocah iki krana ana bapak ibuke iki ra kauniyah. Anane banjir iki mungkin mergo kali-kali padha mampet mergo kebeken sampah. Mungkin manusianya yang tidak menjaga kebersihan, akhirnya iso ndadekake penyakit. Adanya illegal logging alas-alas padha digunduli, akhirnya ndak ono banjir bandang. Ini kauniyah. Tapi ada proses robaniyah. Nabi Adam niku mboten enten bapak, tidak ada ibu, tapi ternyata ada Nabi Adam. Anane wong wadon niku saged ngandhut, kuwi ngono mergo entuk seteruman. Ini kauniyahnya. Tapi nyatane Ibu Maryam menika perempuan suci, ora ana seteruman lho saged ngandhut. Lahir Nabi Isa alaihi salam. Ini karena robaniyah, Allah yang punya kehendak, Allah yang punya mau. Makane bocah wedok rasa meri. Bocah jaman saiki lah kok meri yo karo Ibu Maryam, yo kleru, Nduk. Urung rabi kok njajal-njajal. Ibu Maryam tanpa menikah, tidak tersentuh oleh laki-laki, suci. Tapi saged ngandut, Allah yang punya mau. Ini dhewe menungso biasa rento setruman ora iso blending, Nduk. Aja jajal-jajal kok. Disetrume kadang-kadang akeh sing ra dadi yo. Nggih napa mboten? Urung karuan nek iso dadi. Jangan coba-coba, lu malah saiki senengane njajal. Lu piye? Mulake bayi lahir tanpa bapa. Bareng anake gedhe takon, "Bu, bapakku sapa?" Jarene, "Bapakmu wong sawahan kono." Oh, Mbah Lurah. Lho niki, ini proses rubaniyah. Allah yang punya mau, Allah yang punya kehendak. Contoh malih, pangapunten. Bayek lahir cengir niku lumrahi isone yo nangis, surung iso ngomong. Tapi ternyata di dalam Islam ada 3 bayi lahir iso ngomong. Pertama, bayinya Ibu Dewi Masitoh, pembantu anak perempuane Raja Fir'aun. Sing kepindho Nabi Isa alaihi salam. Ingkang nomor 3, bayinya seorang pelacur dalam kasusnya Jurej, seorang pemuda soleh. Qadarullah, Allah yang punya kehendak, Allah yang punya mau. Termasuk Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, ini robaniyah. Karena Allah yang punya mau. Gusti Allah sing ngersakaken. Buktine napa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dadi Kanjeng Nabi dilakokno karo Gusti Allah, sebab sing diwani karo Gusti Allah, sing ngundang ya Gusti Allah, sing nyepakno fasilitas nggih Gusti.

0: Gusti Allah. Ibaratnya wayang ngono manut dalang. Wayangnya Kanjeng Nabi, dalangnya Gusti, Gusti Allah. Dicepai fasilitas tumpaan saking swarga jenenge buruk. Muka-muka kula panjenengan sedaya besok tumpaane buruk kabeh. Kabeh bareng-bareng mlebu swarga. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Buruk niku saking tembung al-barqu artinya kilat cahaya. Menawi ilmu percepatan cahaya, rumus percepatan cahaya per 1 detik sama dengan 1200 kilo sama dengan 300.000 kilometer per 1 detik. Mekah Palestina jarak tempuhnya namung 1200 kilometer. Berarti Kanjeng Nabi numpak buruk hanya butuh waktu 1/200 detik tok. Maksudnya ini cepet. Kedepi rong sampai melek pun tekonggon. Oh kaget. Ngapunten. Berarti konsentrasi. Riki Islami roti Kanjeng Nabi. Badhe mi'raj Kanjeng Nabi transit rumiyin dateng gini Masjidil Aqsa. Transit mbak dioperasi rumiyin kalian malaikat Jibril. Dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, disuceni ngagem toyo zam-zam. Ini adalah operasi kedua Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saat derengi sampun atus dipun operasi kalian malaikat Jibril. Nalikani Kanjeng Nabi Yosua sekawan tahun dalam pengasuhan Halimah Sa'diyah. Kanjeng Nabi dioperasi, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, diambil gumpalan darah kecil. Niki darah ketutan ngone iblis. Dipendet, disuceni gawe toyo zam-zam. Saat ase Kanjeng Nabi mawon wonten berarti awake dhewe menusa biasa tambah enek. Mungkin malah rodok gedhi. Oh malah iblis abeh malah. Okay. Saniki mau pangapunten, percaya ora percaya, krasa ora krasa, sadar ora sadar. Kalau panjenengan sedaya ki sapi-api dadi menungsa ngono ning ati ki mesti tau duweni rasa mangkel, duweni rasa gelo, duweni rasa pengin, duweni rasa iri, duweni rasa dendam, duweni rasa nesu, duweni rasa serakah, pengin iki pengin iko, miring ngene kae, kadang-kadang kesombongan, ngene apa mboten? Iku mergo ketutan gede iblis pengumuman. Tapi kagungane Kanjeng Nabi sambut dipun pendet kalian malaikat Jibril nalikane Kanjeng Nabi Yosua sekawan tahun. Dibaleni malih, disuceni atine Kanjeng Nabi nalikane badhe mi'raj. Lah atine Kanjeng Nabi napa reget mbak boten? Atine Kanjeng Nabi niku resik. Akhlake Kanjeng Nabi tetep terjaga. Wong Kanjeng Nabi niku maksum resik mboten gadah dosa. Kanjeng Nabi niku mawon titel Mahfud, enggak mungkin berbuat dosa. Tapi Kanjeng Nabi niku sak derenge Isra Mi'raj mengalami tahun-tahun kesedihan, peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan, mungkin menguras kesedihan dalam hati. Ndak kok ngaten, Mbak, nggih. Nalikane 619 Masehi menika Kanjeng Nabi dicoba kalian Gusti Allah, ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta. Sinten ditinggal oleh pamannya Sayyidina Abu Thalib sedo. Mula fitnahannya, penolakannya orang kaum kafir Quraisy sing maune sik duweni rasa sungkan dateng Sayyidina Abu Thalib. Begitu Sayyidina Abu Thalib kapundhut dening Gusti Allah, niki tambah terang-terangan gewetingi ning ngone Kanjeng Nabi. Pulang ke rumah masih ada yang meredam, masih ada yang merangkul, masih ada yang menemani, menyayangi. Gimana kok istri yang tercinta Ibu Siti Khadijah di tahun yang sama jarak mboten dangu saking Sayyidina Abu Thalib nggih kapundhut dening Gusti Gusti Allah. Sedihnya luar biasa. Akhirnya Kanjeng Nabi niku tindak wonten ing kota Taif. Niku di bersamai oleh Zaid bin Harisah. Sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya Kanjeng Nabi wong pamanku ki akeh wong kaum Bani Saqif. Nenggone kota Taif, aku nenggone Taif dulurku akeh, keluargaku yo akeh. Berarti aku nenggone Taif, aku mungkin akan lebih diterima. Dadi nek aku syiar agama kita lebih penak. Nenggone Taif itu kotanya udah besar, pun maju, suge-suge, saudagar-saudagar kaya. Tapi ternyata nenggone Taif tentangannya nenggone Kanjeng Nabi malah tambah parah timbangannya nenggone Mekah. Nenggone Mekah niku Kanjeng Nabi hanya dicaci, difitnah, dihina itu hanya mulut. Tapi tengene Taif, Kanjeng Nabi dilempari batu, dilempari kotoran, padahal pun dilindungi, pun didangdangi kalian Zaid bin Harisa. Tapi nyatane badane Kanjeng Nabi kibutin sakit luput dari hantamannya, kezolimannya masyarakat Taif. Berdarah-darah Kanjeng Nabi niki. Lah ketika Kanjeng Nabi enten ingkang netes ing bumi, niki ndadosaken murkane Gusti Allah nesune para malaikat. Akhirnya malaikat niki mandap matur dateng Kanjeng Nabi, izin, "Duh Kanjeng Nabi, kula boten trimo jenengan dikenekne ya Rasulullah. Getih menjenengan netes ning ngene bumi ya Allah. Saya enggak terima ya Allah. Saya enggak terima engkau wahai Nabi diperlakukan demikian oleh orang Taif." Kanjeng Nabi, "Kula nyuwun ikhlasi panjenengan. Kula nyuwun lilane panjenengan. Niki Bukit Taif. Niki bakalan kula junjung." Lah terus mbok apane nek mbok junjung? Badhe kula mbrek ning ngene wong Taif. Ben melek maksudku. Mosok ngono kaget. Badhe kula angkat, kula brok ni dateng ngene Taif. Kersane masyarakat Taif niki binasa, habis, hancur wis karep mun tentekan rapopo. Kula mboten trimo panjenengan dingatenaken Kanjeng Nabi. Terus pun dijawabane Kanjeng Nabi, "Aja. Aja kaya ngono. Wong Taif kuwi ngono gething karo aku, kuwi ngono mergo urung kenal karo aku. Mula urung tresno karo aku. Aku yakin nek wong Taif ki wis kenal karo aku bakalan tresno karo aku. Maka ada pepatah, tak kenal maka tak." Kanjeng Nabi yo ngono, aja mbok ajurno Taif iki. Suatu saat akan terlahir seorang ulama besar, yaitu yang bernama sinten niku Ibnu Abbas. Niku Taif. Aja, jangan dihancurkan. Aku gak popo. Aku gak popo tak tompo. Aku ikhlas, aku ridho. Iki kabeh kersane Gusti. Gusti Allah. Kanjeng Nabi leren bersandar di sebuah batu besar. Di bawahnya pohon kurma. Lah tempatnya Kanjeng Nabi bersandar niki sak niki diabadikan menjadi sebuah masjid. Nama masjidnya adalah Masjid Kuk. Masjid Kuk. Kuk. Mana? Niku tengene Taif. Lah Kanjeng Nabi nalikane istirahat, berdarah-darah niku ndek wau, Kanjeng Nabi disukani anggur kalih budak Nasrani namanya Adas. Penolongnya Kanjeng Nabi niki dawa sing jenenge Adas, padahal niki wong Nasrani. Ini rumahnya juga diabadikan menjadi masjid, namanya Masjid Adas. Niki tengene Taif. Muga-muga kula panjenengan sedaya kali Gusti Allah niki diparingi kesempatan saged dados tamu ni Gusti Allah. Saged tindak haji, saged tindak umroh. Sekalian city tour tengene kota Taif. Napak tilas jejaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam. Napa sareng-sareng kalih kula monggo Ramadan awal tengene tanah suci ibadah bareng-bareng. Kalih bunyai-bunyai Jawa Tengah mangke insyaallah tanggal 19 Februari berangkat saking Jakarta dengan bunyai Nuzul Asroriyah, dengan bunyai Mar'atus Shalihah, bunyai Afifah Aksi Indosiar, dan juga pengendang Jawa Tengah Mbak Mutik Nida, Mbak Hajah Mutik Nida. Nanti tanggal 19 Februari. Mengke Ramadan dateng ngene mriko 12 dino menawi ngersakaken langsung bisa menghubungi saya. Yo bayar dhewe-dhewe. Pak Lurah, Bu Kades monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perjuangannya Kanjeng Nabi. Lah mergo peristiwa itu tadi, mula Kanjeng Nabi dijadikan sebuah pelajaran. Dalam setiap kali peperangan, Kanjeng Nabi tidak akan pernah membiarkan setetes darahnya jatuh ke bumi. Mau perang apapun darahnya berjatuhan, darahi Kanjeng Nabi niki badan berdarah-darah, Kanjeng Nabi bakal nampani darane nadahi ngagem astane Kanjeng Nabi piyambak. Mengki diserni teng pakaiane Kanjeng Nabi. Gak akan pernah membiarkan Kanjeng Nabi itu jatuh darahnya setetes aja ke bumi. Sampai para sahabat niki bingung, Kanjeng Nabi, kenapa getih jenengan kok dadak ditampani? Biarkanlah jatuh saja ya Rasulullah. Tidak. karena setetes darahku mendatangkan murkanya Allah. Loh, menawi ngaten kleresan Kanjeng Nabi, jatuhkan darahmu ke bumi, minta kepada Allah untuk menghancurkan, memusnahkan semua musuh-musuh kita. Tapi Gus pun dijawabane Kanjeng Nabi, aku diutus Allah bukan untuk melaknat sesama manusia, tapi aku diutus oleh Allah untuk menebarkan cinta dan kasih sayang. Dateng ini musuhnya lho Kanjeng Nabi, sik belani, sik tetap njogo. Inilah indahnya Islam, indahnya akhlak baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kula jenengan sedaya nek pengen selamat donya akhirat, ora ana kiblat sing paling apik kejaba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan sing paling bener nggih menika Kanjeng Nabi ingkang pewarisi para ulama lan para kiai. Al ulama warasatul anbiya, para ulama para kiai waris sing para nabi. Nah niki Kanjeng Nabi dadi sakderenge mikrot dioperasi kali malaikat Jibril, wedi atine ketutan, barang ingkang boten sae. Ya walaupun Kanjeng Nabi niku maksum, karena Kanjeng Nabi pernah mengalami tahun-tahun kesedihan sebelumnya, lan juga Kanjeng Nabi pernah berada di rahimnya manusia dan pernah meminum air susu dari manusia yang lain. Dari ibu Suwaibah niku budake Abu Lahab, terus dari Halimatus Sa'diyah. Wedi ketutan barang ingkang boten sae, mula dioperasi dhisik kalian malaikat Jibril sadèrèngé sowan dhateng Gusti Gusti Allah. Lajeng Kanjeng Nabi mi'raj, munggah tenggone langit. Tengene langit pertama kepanggih Nabi Adam. Munggane langit kepindho kepanggih Nabi Musa alaihi salam. Langit ketelu kepanggih Nabi Idris, langit keempat kepanggih Nabi Harun, langit kelima kepanggih Nabi Yusuf, langit keenam kepanggih Nabi Isa kalian Nabi Yahya, langit paling dhuwur dhewe Kanjeng Nabi kepanggih kalian Nabi Ibrahim alaihis salam. Kanjeng Nabi kepanggih kalian Nabi Ibrahim, kepanggih kalian Nabi Ibrahim niku Kanjeng Nabi jan seneng banget. Nah kok seneng banget Mbak nggih? Sebab secara paras niku sing paling mirip nggih menika kalian Kanjeng Nabi gimana Nabi Ibrahim alaihis salam. Mula perintahi Gusti Allah napa thumma auhayna ilaika anittabi' millata ibrahim hanifa. Kemudian aku perintahkan kepadamu hai Muhammad, ikutilah Ibrahim seorang yang hanif. Sabanjure ingsun dawuhake marang sirahe Muhammad, melu Ibrahim wong kang lurus. Mula khit napa niku termasuk khitan niku wonten ngantos sak menika. Sebabe napa Kanjeng Nabi itbak dateng Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim niku kan nggih pikanto napa perintah sunat. Nggih, ikhtatana Ibrahim wa banu samanina sanatan bil qudum. Nabi Ibrahim niku diutus khitan kali Gusti Allah nalikane umur 80 tahun sunate gawe kapak. Bayo. Ban sreu. Gawe. Gawe kapak. Kapak niku cara medun ngene kula peco. Mriki Mas Tani napa? Oh, nek perekul. Lho Mbak, lah menawi Nabi Ibrahim wae sunate gawe kapak, gawe perekul. Lah kok jaman saiki? Lah kok sunate malah gawe laser. Gereng, orang gawe kapak entek to, Bro. Bocah jaman saiki cilik-cilik wis padha wani sunat lho Nabi Ibrahim dhisik 80, guys. Nek saiki melu sunate Nabi Ibrahim umpamane ya padha sunat kabeh umur 80 ya. Tugel kapak. Loh, Mbak, lene Nabi Ibrahim rumiyin kok ndamel kapak orang gawe gaman lintune. Sebab ngeten, ternyata dadi ngene kitab Imam Syaroni niki dipun jelasaken. Kenapa menggunakan kapak? Nabi Ibrahim itu tidak suka menunda napa sing dadi perintahe Gusti Allah. Pada saat itu Nabi Ibrahim pikantuk perintah sunat saking ngersane Gusti Allah. Tohir nafsa kaya Ibrahim. Tohir nafsa kaya Ibrahim. Tohir nafsa kaya Ibrahim. Bersihkan dirimu wahai Ibrahim, perintahe ngantos ping telu. Napa sing kedah kula resiki ya Allah? Perasaan kula niki sampe resik pucuke nggonamu kuwi sik ana regete najis sing keri Ibrahim kethoken ra ketang titik. Nabi Ibrahim ora gelem nunda. Pada saat itu juga langsung dilaksanakan jelala gaman sing ana ning andinge Nabi Ibrahim niku kapak. Mula langsung nenggon kono dipapakno sunat dhewe dikethok nggih gawe kapak. Oh, bersyukur alhamdulillah saiki ngono wis enek dokter, ana mantri, ana calar. Dadi kan luwih mending. Duh, apa? Loh, kula yo duweni anak lanang lho piye to? Anak lanang barep kula sunati aku yo nunggoni kok piye to? Dadi kan roh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nalikane Kanjeng Nabi kepanggih kalian Nabi Ibrahim itu sedang bersandar wonten ing Baitul Makmur. Baitul Makmur niku panggonaning tuwah para malaikat tengene langit mriko niku pancere Ka'bah donya. Dadi Ka'bah donya niku lurus pancering Baitul Makmur sing ngunggahno Nabi Ibrahim alaihi salam. Lah kok ngunggahne Mbak nggih? Sebab saderenge Nabi Ibrahim wonten, Ka'bah niku wis wonten teng donya. Damel Nabi Adam kalian para malaikat. Nang apa kok dadak Nabi Adam? Mergane Nabi Adam dhisik wis tau manggon ning swarga, dadi sampun dereng tawaf dateng Baitul Makmur kalian para malaikat. Diusir gara-gara kena kasus, nang donya niku nangis, nelongso, kangen dereng tawaf para malaikat dateng ngene Baitul Makmur. Pengen balik nang swarga kali Gusti Allah mboten nangsal. Wene kangen Adam karo Baitul Makmur, nang donya gawe yo Kak. Gawe bangunan lurus sing pancering Baitul Makmur. Mboten. Lho, la carane kula niki dadi kula kedah bangun Gusti. Akhirnya dibangun Ka'bah. Ngobati kangene Nabi Adam derek tawah para malaikat wonten ing Baitul Makmur, tapi Ka'bah niku ilang zamane Nabi Nuh. Mergo bumi ditelasakan kali Gusti Allah, mergane bumi ditenggelamkan oleh Gusti Allah lewat banjir bandang. Bledek. Dan terus bumi nentek termasuk Ka'bah ilang. Ten. Ka'bah ilang termasuk Hajar Aswad. Hajar Aswad menghilang. Akhirnya dipendet kalian Malaikat Jibril disimpen wonten ing Gunung Kubais. Gunung Kubais iku ngantos saniki gunungi nggih tesih wonten ing ngene cedheke Masjidil Haram mriko. Wonten ing Mekah. Muga-muga kabeh saged ningali bait napa niku Gunung Kubais kabeh. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Lah niku Nabi Ibrahim bersandar wonten ing Baitul Makmur. Lah mergo Ka'bah ilang jamane Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Ibrahim diperintah kali Gusti Allah ken golei napa niku pondasine Ka'bah. Begitu ketemu kengken ngunggah nita tikundangi sing bangun niku Nabi Ibrahim. Tondone napa tengandingi Ka'bah wonten makom Ibrahim. Makom Ibrahim niku dudu kuburane Nabi Ibrahim mboten. Niku napatilase Nabi Ibrahim, jejak kakine Nabi Ibrahim enten watu saka swarga mriko niku diideki. Diteki kali Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ngerasane munggah melu munggah, nek medun melu mu, mudun, nek saiki lift, pengumuman lift. Nabi Ibrahim dhisik wis numpak lift. Saat niki mu, dadi jejake niku nggih menika makom Ibrahim. Kepanggil Nabi Ibrahim mboten banyak ngomong, Nabi Ibrahim niku mendel, piantone halus, sabar. Ikhlas manut kali Gusti Allah, kodok-kodare Gusti Allah ora diprotes babar blas. Niku Nabi Ibrahim alaihi salam. Makane nalikane Gusti Allah perintah belehen anakmu Ismail ya Ibrahim, Nabi Ibrahim ya manut wis ora kakehan protes. Mergo Nabi Ibrahim niku tiyang ingkang jan manut kali kodok-kodare Gusti Gusti Allah. Tapi nalikane Kanjeng Nabi niku kepanggil Nabi Adam, ningali Nabi Adam niku Kanjeng Nabi nggih melu sedih. Lah yang apa kok melu sedih? Oh Nabi Adam niku ngadep teng ngene tengah-tengah antara ning swarga karo neraka. Mungkin Nabi Adam niku nek mengon nengen guyu. Tapi nek mengon ngiwo nangis. Nengen guyu neh. Mengon nangis neh. Kanjeng Nabi bingung, Jibril. Nabi Adam kok koyo ngono kae nyang apa lo Jibril? Kanjeng Nabi. Dos pundi lho nek mengo arep ora nangis ora guyu niku pripun? Dadi Nabi Adam niku abot lho. Lho lah kok abot to Jibril? Abote piye Jibril? Lah pripun lho mengo nengen niku swarga, mengo ngiwa niku neraka. Mengo nengen ten apa kok mesem mergane anak putune Nabi Adam sing tengene tengen niku wis penak ning gone swarga mulo mesem. Tapi mengo tengene ngiwa nangis. Sebab niku neraka. Lah ora ana liya sing ning jero neraka kuwi ya padha-padha anak turune Nabi Adam dhewe. Dadi pangapunten lho. sing umpamane ana maling terus dicekel karo polisi dilebokne ning gone penjara. Kuwi ngono wis gawe ning gone pengadilan, ana pengacarane, ana hakime, ana jaksane lan sak piturute iki kuwabe anak putune Nabi Adam. Kaya mumet. Malinge yo anak putune Nabi Adam, polisine yo anak putune Nabi Adam. Sing gawe bal-balan dindingan ning jero penjara iki yo padha-padha anak putune Nabi Adam. Engko sing dadi hakim jaksani pengacarane yo anak putune Nabi Adam dhewe, priye mumet.
1: Ayo.
0: Saniki mu cara awake dhewe manggon sak omah.
1: Yo.
0: Manggon sak omah anak turun kula panjenengan sedaya umamane anek sing apik anek sing elek. Sing apik iki yo padha-padha anak, sing elek yo padha-padha anak. Mulih ramah itu mengon nengen, mbek mesem mengungi waya nak nangis melmar nopo apa mari bungah terus susah. Niku Nabi Adam. Banjur Kanjeng Nabi suwan dateng ngersanipun Gusti, Gusti Allah. Nalikane kepanggih kalian Gusti Allah, ada percakapan indah. At-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Segala hormat, keselamatan, segala yang namanya keberkahan semuanya adalah kesejahteraan adalah milik Engkau ya Allah. Gusti Allah secara khusus menyambut kehadirannya Kanjeng Nabi dengan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala keselamatan, kesejahteraan, keberkahan untukmu wahai Nabi Muhammad. Tapi ternyata Kanjeng Nabi niku dudu piyantun ingkang serakah ora egois Gusti. Kula mboten kepengin ngraosaken keberkahan rahmat saking panjenengan kemawon namung kula nikmati piyambak. Kula kepengin sedaya umat kula nggih saged ngraosaken rahmat lan berkah saking panjenengan ya Allah. Mula Kanjeng Nabi anggenipun jawab assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Nih kilo tresnane Kanjeng Nabi dateng gini umate Masya Allah kepanggi kali Gusti Allah Kanjeng Nabi didangu kali Gusti Allah Muhammad dalam Gusti mumpung ketemu karo aku ya Muhammad nyewuno apa wae sing dadi penjalumu bakalan tak turuti Muhammad. Ibu kira-kira menawi jenengan ditari karo Gusti Allah mesti dituruti njaluk apa kira-kira nyuwun apa duit sengakeh.
2: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
3: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
2: Sampai juga ke tempat yang dituju.
3: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
3: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
4: Dapatkan di Radio Kebumen FM, Desa Mekarsari, RT3,
5: mendengar,
4: RW4.
5: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.
7: Anak-anak, kali ini Bapak akan mulai deh bagikan bingkisan teh airnya ya. Silakan ambil satu-satu antri ya.
8: Alhamdulillah, tahun ke tahun bingkisannya makin besar nih Pak. Ada yang beda nih. Ada Habutopnya. Obat apa ini Pak?
7: Nah, itu sengaja Bapak selipin di bingkisan teh air kalian. Itu obat herbal ramuan Arab. Namanya Habutop. Khasiatnya banyak. Bisa untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga untuk membantu mengobati berbagai macam penyakit.
8: Lah, kita kan gak penyakitan, Pak.
7: Alah, kan kita jaga-jaga. Masa gak penyakitan? Dikit-dikit gak masuk kerja. Alasan izin sakit. Papa gak mau nanti setelah liburan, begitu masuk kerja, kalian banyak alasan lagi. Sakitlah, apalah. Makanya Bapak kasih hal kalian Habutop.
8: Oke deh Pak Bos. Baik Pak, makasih ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: kamu kenapa, Ti? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, tak. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?
0: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habutop, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habutop. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.

0: Loh, kamu kenapa sih? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, tak. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?
0: Selain buat alergi,

0: dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

Rambutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447.

0: Assalamualaikum, Pak Rahmat. Beli, Pak.
1: Waalaikumsalam. Bu RT, mau beli apa, Bu?
0: Biasa, Pak, mau beli Habutop, tapi kali ini yang kemasan 200 kapsul ya.
1: Oh, siap, Bu. Ibu sering banget beli Habutop. Yang terakhir padahal baru 2 minggu lalu. Emang siapa yang sakit sih, Bu? Dan sakit apa sih?
0: Gak ada, Pak Rahmat. Saya sama suami saya sehat-sehat aja kok. Ini saya konsumsi rutin buat menjaga daya tahan tubuh, Pak. Jadi gak harus sakit dulu baru konsumsi Habutop. Dan alhamdulillah, semenjak rutin konsumsi Habutop, kami sekeluarga selalu sehat dan fit staminanya.
1: Wah, mantap ya, Bu. Emang Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Pak, Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
5: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
5: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari. Masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jangan pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
5: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau tim

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habutop, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua, kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habutop. Setelah itu saya mau mencoba, saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop, yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
5: Pagi, Ju.
6: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
5: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
6: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
5: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
6: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
5: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
6: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
5: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
6: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
5: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
6: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituru.

Ngetok, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetok, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha

0: Bu.
1: Apa toh, Nduk? Subuh-subuh udah teriak manggil-manggil gitu.
0: Coba lihat ini, Bu.
1: Apa ini, Nduk? Kamu positif COVID? Ya Allah.
0: Ih, bukan, Bu. Ini tes kehamilan. Aku positif hamil, Bu.
1: Hah? Alhamdulillah. Akhirnya penantian bertahun-tahun berbuah juga. Terima kasih ya Allah. Suamimu udah tahu belum?
0: Belum, Bu. Loli belum kasih tahu. Mau kasih kejutan nih buat si Abang. Alhamdulillah ya, Bu. Semenjak Loli konsumsi Habutop secara rutin beberapa bulan kemarin, gak sia-sia. Ternyata memang benar, Habutop bisa membantu untuk kesuburan pria dan wanita. Padahal aku udah putus asa loh, Bu.
1: Alhamdulillah, Habutop emang obat herbal Ramon Arab yang paling jos.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum.

0: ginjal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia. Alhamdulillah.

0: Kak. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

Ngebutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Lagian, Bapak mau kemana sih? Habis maghriban biasanya langsung sarungan. Ini udah siap-siap pakai jaket lagi.
1: Bapak ada orderan, Bu. Nih, mau berangkat ngojek lagi. Lagian ngapain di rumah? Ya bukan, lagi gak bisa dipakai kayak helm.
0: Oh, jadi mentang-mentang ibu lagi ada tamu, Bapak jadi gak betah di rumah.
1: Yang atu ibu, ini kan lumayan ada orderan buat nambah-nambah beli skincare. Ibu itu biar kinclong.
0: Bisa aja ngelesnya.

0: Ambilin minumnya.
1: Nih Pak, makanya Bapak harus rutin minum Habutopnya. Jangan pas kumat baru minum. Kesehatan tubuh itu harus dijaga setiap hari, Pak. Makanya minum Habutop juga tiap hari. Sehari 3 kali, Pak.
0: Iya. Udah, Bapak mau berangkat dulu nih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tuh, perkenalkan nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Mas, udah mau tutup aja? Baru jam 8.
3: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
2: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
3: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
2: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
3: Emang ada ya, Bu?
2: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
3: Wala, makasih ya tuh Bu ya atas sarannya Bu Lura.
2: Terus mau beli enggak?
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ih, keponakan tante, kok gak kabarin sih mau main kesini?
0: Kan surprise tante. Oh iya, om mana? Kok tumben gak lagi baca koran sambil ngopi di depan?
1: Omu lagi ikut kumpulan RW. Semenjak omu sakit waktu itu jadi jarang ngopi lagi. Sekarang tiap pagi rajin olahraga. Katanya sih biar tubuh tetap fit di usia tua.
0: Oh gitu ya Tan. Oh iya nih, Intan dititipin ini sama ayah.
1: Apa ini?
0: Abu Tok Tan.
1: Wah, kebetulan banget. Stok tante udah tipis.
0: Loh, tante sama om juga konsumsi Abu Tok.
1: Iya dong. Ini kan juga rekomendasi ayahmu. Makanya omu cepat pulih dari penyakitnya berkat konsumsi rutin Abu Tok.
2: Abu Tok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Abu Tok sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Abu Tok di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Abu Tok.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Abu Tok di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol, alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Abu Tok. Abu Tok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Abu Tok.
5: Aduh, ya ampun. Gatal banget ini mata.
6: Kamu kenapa, Han?
5: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
6: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
5: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
6: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
5: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
6: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
5: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Karo Bapak sapa alamat sing ngendi, Pak?
8: Kula Rustaya saking Sukra Blok Kedongdong.
7: Iya, Bapak wis mengkonsumsi Vitama pirang balen, Pak?
8: Kula mengkonsumsi Vitama sabun patang balen iki.
7: Sedurunge mengkonsumsi Vitama apa keluhane, Pak?
8: Sedurunge mengkonsumsi Vitama kula ku ya duwe sakit mata, ya wong kan plan dioperasi, tapi setelah operasi iki mata iki berair. Tapi sendiri kula ku mengkonsumsi Vitama apa obat mata Vitama, alhamdulillah niki ku sampun sehat ya, mendingan kanti sabun ana perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ana perubahan ya, apa ana kerasa nih?
8: Nggih, ana perubahan alhamdulillah, sampai sadaan sehat niki.
7: Alhamdulillah. Ana pesan-pesan kanggo sedulur radio.
8: Mangga sedulur di mangga mawon sing punya penyakit kaya kula, sehingga penyakit kaya kula lah wis jawaan mohon kula. Sehingga penyakit kaya kula dua mata berair tumbas mawon Pitama. Insya Allah Pak bisa sembuh. Amin ya rabbal alamin. Nah terus Pitama niku solusi kesehatan mata.
7: Iya. Terima kasih ya Pak ya.
8: Terima kasih niku lahir matur suwun.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
9: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Ngetop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha

0: ngerti ki. Dene nglangka.
1: Prei, Pak. Ibu ora masak. Tuku nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasane.
1: Kiye, Pak? Mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tok tuku obat dhisik. Ki Bu, obate diinum ya. Rong kapsul sekalian.
1: Wis, Pak. Tak turunan disit ya.
0: Iya, Bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule Ibu wis mari.
1: Alhamdulillah, Pak. Bareng nginum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur, Ibu sehat. Bisa masak maning. Lantaran habuto, obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah, alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Dinda, nak, nih Ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
6: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak Bu lama-lama. Ini udah seminggu loh Ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 Bu.
1: Namanya juga usaha, nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya,
6: Bu,
1: kan?
6: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama, Bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya. Dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata kayak rabun, glukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain, Bu.
1: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
6: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
1: Iya.
7: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul,

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu, Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya, Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke, Pak, terima kasih, Pak.
3: Pagi, Ju.
4: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
3: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
4: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
3: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
4: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
3: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
4: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
3: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
4: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
3: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
4: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT3 RW4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: kenapa, Ti? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, Ta. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, Ta?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, Ta?
0: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di babakan Koda. Gaduh keluhan diabet, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras ok pararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabet henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radio Ibu janten tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan satra. Rasna damang terus meser tilu bot.

0: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ya ampun. Gatel banget ini mata.
2: Kamu kenapa, Han?
1: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
2: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
1: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
2: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
1: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
2: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
1: Oke, Bob.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

herbal ramuan Arab yang paling ngetop, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: palung basa palung tua lawak kayu kietok beto yang alor ngidut walah
1: nah ngapa Rika mbah ketone melasi temen
0: walah tul tul kie tenaga tua yang megap megap gawa semenepe rekasa temen jan
1: walah mbah mbah mulane nginum habutop mbah ben awake ora lemes kae mandeng kaki kasirun ngombe habutop saiki tambah rosak
0: temenan apa kudul yang kola jajal nginum habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Layeman. Kami punya keluhan kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio ada obat herbal bernama Habutop, lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan, bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ni man.

0: kemasan legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Romaliah, alamat Desa Tracap, RT1 RW1 Kaliwiro, Wonosobo. Saya adalah pengguna produk Vitama dari PT Denatur Indonesia. Keluhan yang saya rasakan itu mata gatal, kemudian bengkak, seperti pembuluh darah terlihat. Setelah menggunakan Vitama, saya minum dan Vimatanya saya tetes. Alhamdulillah, habis satu botol dan sembuh. Semoga untuk teman-teman yang lain yang punya keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lain bisa juga merasakan manfaat dari Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.